Dan 6.4 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan sudah waktunya nih kamu pilih 4 lagu yang aku siapin di teman Pro 2. Di 4 lagu ini kamu bisa pilih di 08 11 10 968 lewat WA kita, atau kamu bisa gabung lewat DM Instagram kita teman Pro 2, atau kamu bisa juga gabung lewat RRI Digital di kolom komentar Pro 2 Makassar. Aku akan mulai dengan lagu yang pertama yang bisa kamu pilih adalah

This is Benson Boone dengan The Time of My Life. Yes, Benson Boone kita lalui dan kita akan menuju ke lagu selanjutnya. Ini one of the original soundtrack teman berdua ya, dari Ziva Magnolia dengan Pelindung.

buat kamu. Saya ulang ya teman berdua, ada lagu dari Rani Paralia dengan Februari, Diva Magnolia dengan Pelindungmu, dan lagu berikutnya ada Benson Boone dengan The Time of My Life, dan the last ada Ariana Grande dengan Petual. Teman berdua, aku bakalan tungguin kamu yang pengen gabung. Kalau gitu teman berdua, sambil nungguin kalian semua yang pengen stay tune untuk hari ini dan juga pengen diputerin lagu yang sudah aku spill, kita lanjutkan dulu dengan lagu dari Lucy dengan Tanggung Jawab.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Buah. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

Oke deh teman perdua, untuk kalian semua kita bakalan mulai pilih lagu yang kamu udah pilih-pilih hari ini teman perdua ya. Dan lagu yang pertama bakalan saya puterin adalah lagu yang dipilih oleh Tessa di teman perdua, ada lagunya Ariana Grande dengan yang tadi itu apa ya teman perdua, saya sendiri lupa gitu ya. Oh ini dia, ada Petal teman perdua, bakalan aku puterin buat kalian semua nih yang sudah stay tune. Katanya Ariana Grande dong kak, oke pagi-pagi ya Ariana Grande. Terus yang lainnya sebentar deh teman perdua, yang nyusul yang masih pengen gabung kita masih bakal nungguin, langsung aja di sisi Ariana Grande dengan Petal.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman berdua, lanjut lagi pastinya untuk kamu yang sudah ada di lagu pilihan kamu. Aku akan lanjutkan lagi yang sudah pilih-pilih lagunya nih, teman berdua. Aku akan ke 08213 sekian. Pengen dengerin lagunya Ronnie Parlian yang baru. Oke, dan juga ada dari nomor 08234 sekian, ada Rahmat yang pengen dengerin juga lagunya Ronnie Parlian. Thank you so much sudah gabung. 08215 1 sekian. Ada dari Ruli ya, teman berdua, pengen dengerin lagunya juga yang sama. Ada Ronnie Parlian nih, teman berdua. Kalau gitu, untuk kalian semua yang udah penasaran dengan lagu terbaru dari Ronnie Parlian, ini dia, Februari.

0: ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik.

Jangan dulu berakhir dong ya. Sekarang kita masih ada dua lagu nih. Untuk lagu berikutnya saya akan ke 0853 48 sekian-sekian dari Agung, katanya Bang Ihsan, Insan, bukan Insan dong, nama saya Ihsan ya. Katanya pengen lagu Ziva Magnolia dong. Oke, dengan Pelindungmu. Oke. Dan selanjutnya nomor 0813 10 sekian-sekian-sekian ada dari Kakak Jamil, katanya pengen dengerin lagunya juga Ziva Magnolia. Terus saya akan ke 0822 58 sekian-sekian dari Olive, katanya pengen dengerin lagunya tadi yang sisa Benson Boone ya, teman peradua ya. Oke, bakalan saya kasih deh ke kamu. Terus juga yang mau Benson Boone 081 873 sekian-sekian-sekian lah ya. Ada dari Rina yang pengen dengerin lagunya juga Benson Boone, bakalan kita putarin buat kalian semua nih, teman peradua. And then jangan lupa sebentar kita bakalan bincang asik di jam 9 sampai dengan jam 10. Jadi kamu juga jangan kemana-mana dan juga ikutan bareng kita dong, teman peradua ya. But before that, aku kasih dulu lagunya Benson Boone yang pertama, lagunya Ziva Magnolia yang pertama, terus yang terakhir ada lagunya Benson Boone. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Peraduan dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

Nah itu tadi lagu dari Benson Boone, teman Pro 2. Udah mengakhiri lagu pilihan kamu untuk edisi hari ini. Dan jangan lupa buat kamu semua, abis ini kita bakalan menuju ke bincang asik ya teman Pro 2. Jadi tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Eh, senangku saya kalau pagi-pagi banyak orang teman nih, Kak. Tak mengantuk, Kak, gitu teman Pro 2. Padahal tidak. By the way, hari ini di Bisik Bincang Asik kita bakalan bahas tentang menjaga toleransi dan juga kerukunan di kota Makassar.
1: Yes.
0: Karena kan Makassar kan kota one of the metropolitan, one of the biggest city in Indonesia.
1: Wow.
0: Jadi jadi memang pasti orang-orang pada datang ke sini, apalagi mungkin daerah-daerah sekitaran Makassar itu kayak Goa, Takalar, apalagi Maros, Pangkep. Itu kan banyak banget orang yang datang ke sini kan ya, dengan latar belakang yang berbeda, budaya, keyakinan. Seperti kayak Cila. Cila kan orang apa nih, Cil?
1: Aku
0: aslinya
1: Mamasa.
0: Cila Mamasa. Kalau Tita?
2: Saya Kendari.
0: Kendari. Kalau yes. Ale?
3: Saya Bombana.
0: Bombana. Wow, Bombana ya. Bombana itu di mana sih?
3: Di Sulawesi Tenggara juga, tapi agak pedalaman dikit.
0: Itu lewat mana? Masih ada di peta kan? Ya, masih ada di Google Maps? Masih ada?
3: Masih, oh, masih.
1: Ada. Ada monyet gak?
3: Ada.
0: Bombana apa sih? Kayak kota kayak gimana sih Bombana?
3: Dia itu kayak apa ya? Di situ kayak lebih ada padang yang.
0: Padang apa ini? Padang rumput, padang pasir?
3: Padang rumput.
0: Oh, padang rumput.
3: Iya, oke. Okay. Banyak juga pegunungannya. Dan di sana itu banyak tambang emasnya sih.
0: Wow. Oh, kaya dong kamu. Ngapain ke sini?
3: Kaya juga dong.
0: Kalau Cila di, apa tadi? Sulawesi Barat ya?
1: Sulawesi Barat.
0: Di?
1: Mamasa.
0: Mamasa, Mamasa ya. Daerah apa namanya?
1: Kalau saya di kota sih.
0: Di kota. Jadi masih satu dua lah sama Makassar gitu ya.
1: Ah, enggak, Kak.
0: Enggak ada juga.
1: Di Mamasa itu sunyi sepi.
0: Sunyi sepi gitu. Tapi maksudnya latar belakangnya, orang-orangnya gitu.
1: Kalau latar belakang dia mayoritas Kristen.
0: Oke. Okay. Oh, gitu agamanya yeah. Paling banyak di Mamasa adalah Kristen gitu ya. Yeah. Jadi mungkin kayak budayanya di sana apa budaya yang ngaruh itu adalah Kristen ya, teman Pro 2 yeah. Ya. Oke. Okay. Kalau Tita di Kendari mana?
2: Di kota.
0: Di kota juga.
2: Enggak jauh beda dari Makassar, Kak. Cuma versi lebih ya lebih kecilnya lagi sedikit.
0: Iya sih, sebenarnya yeah. Hampir mirip-mirip tapi yang saya suka di Kendari kota itu jalanannya luas-luas.
2: Iya, yeah, betul yeah, luas-luas. Baru banget. Kendaraannya juga masih belum terlalu padat.
0: Heeh, yes. Kayak di sini memang juga luas jalan sih tapi memang kendaraannya banyak kan.
3: Iya.
0: Nah, gitulah contohnya nih teman Prado, ternyata di depan mata saya ini adalah mereka bertiga ini adalah orang-orang yang jauh dari hometownnya masing-masing.
2: Yes.
3: Oh,
1: anak rantau.
0: Anak rantau lah ya teman Prado. Yeah. Tapi kan ada Cila mungkin non-muslim. Kalau Tita sama Ale, muslim.
3: Muslim.
2: Yes, okay. Muslim, alhamdulillah.
0: Kalau Ale makanya masih beragama, Ji.
3: Oh iya, alhamdulillah.
1: Yes.
3: Oh my God.
0: Tapi akhirnya kalian dipersatukan di sini, gimana sih perasaan kalian gitu untuk toleransinya? Cila sendiri dulu deh, Cila kan Cila anak Unhas, Ale sama Tita anak UNM gitu. Ini juga berbeda juga, jadi yes. Toleransi dan juga kayak gimana nih menurut kamu?
1: Kalau saya sendiri saya happy dipertemukan sama teman-teman baru yang beda-beda dari UNEM, dari UMI.
0: Dari UMI juga ada.
1: Sama apa lagi ya, beda-beda keyakinan juga.
0: Banget.
1: Oh my God, beda-beda logo atau apa lagi
2: yes,
1: ada
2: awal
1: dari Jerry Ponto
0: banget.
1: Guys. Oh my God, itu boot booster.
0: Oke, okay, jadi kalian ini dipersatukan di Makassar, khususnya di RRI Makassar. Gitu ya.
2: Yes.
0: Dan pastinya ini menarik juga di teman Pro 2 karena memang kita sebagai warga negara Indonesia karena kan memang suku, budaya, ras, agama, bahasa itu kan berbeda-beda di Indonesia. Nah, kita bakalan berbincang lagi sebentar teman Pro 2 di Bisik Alias Bincang Asik. Jadi untuk kamu juga yang pengen gabung yang mungkin punya pengalaman sama toleran dan juga tentang kerukunan yang ada di Kota Makassar, tetap saja nanya di 96,8 FM Pro 2 di Makassar dan gabung juga di 0811410968 atau di mana? WA kita di DM Instagram kita
3: di RRI_Pro2 Makassar.
0: Yes, kita tunggu semua teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: I need time.

0: Stay tune di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes. Nah, teman Pro 2, Ale, Cila dan juga Tita ya, teman Pro 2. Yes. Yang belum lama ini kita kembali disampaikan oleh Wali Kota Makassar nih ya, tentang menjaga toleransi dan kerukunan di Kota Makassar. Ini menurut Pak Api ya, dalam sebuah kegiatan untuk pembukaan Forum Kemanusiaan Lintas Agama atau FKLA Sulawesi Selatan, yang menekankan bahwa menjaga kerukunan menjadi bagian penting dalam kehidupan dan juga untuk pengembangan Kota Makassar. Oh. Nah, kalau misalnya di sebuah daerah sering diwarnai konflik sosial ataupun konflik antar agama, tentunya masyarakat akan merasa kurang nyaman gitu. Dan kondisi seperti ini biasanya mempengaruhi aktivitas di dalam kota, termasuk untuk kegiatan ekonomi dan juga minat orang untuk datang untuk berinvestasi di Kota Makassar. Tapi untuk dalam lingkungan kecil dulu nih teman produk. Tapi kenapa sih kalau misalnya kayak akrab maki sama teman-teman yang mungkin yang berbeda, mungkin baik agama, suku dan kawan-kawannya, itu pasti kalau bercanda maki bisa maki jadi dark gitu ya.
1: Aduh.
0: Kalau mas gitu. Tapi sebenarnya itu yang bisa bikin kita jadi satu makin gak sih?
1: Kuat iya.
0: Kita memang harus dibesarkan dengan hinaan, cacian.
1: Gitu. Oh my god.
0: Jangan dong ya. Tapi kalau misalnya memang orang kayak kita gitu ya, orang-orang Indonesia itu kayak sudah tahu nih batasannya masing-masing. Yeah. Ya. Kalau baru ketemu gak mungkin kita langsung mau bahas tentang
1: kayak yang gitu agak ya sensitif.
2: Iya betul. Dark jokes.
0: Tapi kalau kalian ada gak sih kayak teman di sekitar kalian gitu yang kayak beda tapi tetap jalan gitu?
3: Yang maksudnya
0: kalau Cila yang sekarang ditemani jalan itu agamanya sama.
3: Jalan apa ini kak?
1: Aduh,
0: jalan yang jauh. Jangan lupa pul.
3: Kalau teman-teman yang beragam pasti banyak sih. Ini samping kanan kiri aku.
0: Iya ya. Tapi kalau yang kayak di setiap harinya gitu, yang teman bergaul, teman dekat rumah mungkin.
3: Kalau bergaul, iya sih, karena teman-teman bergaul gue rata-rata muslim di sini. Tapi yang gak ada aja sih.
0: Gak pernah jadi sensitif masalah agama gitu.
2: Gak pernah jadi sensitif.
0: Kalau suku ya suku, kalau suku.
3: Kalau suku.
0: Lebih-lebih lagi, karena agama saya enggak.
1: Iya.
3: Kalau sama teman-teman dekatku pasti kayak jokes-jokes yang apa kau itu? Daerah begini.
1: Iya, oh, iya, sama-sama.
0: Kenapa kok jalanan dia di rumah kok dan kawan. Banyak meteor yang jatuh kemarin.
3: Baru dibalas mak dari parkon enggak ada molnya.
0: Kayak gitu. Kalau Ale sendiri.
1: Kalau saya tuh lebih ke yang kayak bahas-bahas ini sih, jokesnya yang bercanda tentang bahasanya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kayak logatnya. Ih, kenapa mi logat muka begitu sekali?
0: Tapi gitu. Sebenarnya kayak logat tuh kok agak Makassar mi gitu
1: ya. Berapa
0: sudah berapa tahun mi ada di Makassar kah?
1: Kurang lebih mau mi 4 ya.
0: 4 tahun kalau mau belum lulus-lulus juga ya.
2: Jangan-jangan. Lagi
1: lulus. Insyaallah.
0: Segeralah ya. Nah, tapi memang dari awalnya lo katanya kayak gimana sih kalau orang Bumana, kayak gimana kalau misalnya orang Bumana bicara?
1: Bugis. Biasa aja sih sebenarnya kayak karena kan di orang Bumana itu mayoritas juga pendatang.
0: Oh.
1: Gak ada orang tetap begitu.
0: Tapi kamu ada daerah Makassar aja?
1: Enggak ada.
0: Mama bapak memang totalis ada semua ya. Ada di Bomana.
1: Bapak itu orang Mandar.
0: Oh.
1: Nah, kalau mama orang
0: Sulbar jadi
1: ya.
0: Iya.
1: Kalau mama itu orang Buton.
0: Oh, West orang Buton. Buton. Jadi memang tidak aslinya sebenarnya bukan orang Bomana juga ya. Pendatang gitu. Oke. Okay. Kalau Cila, mama bapak asli dua-duanya?
3: Bukan sih. Kalau Maceko itu dia dari Maluku Utara, Jailolo.
0: Maluku Utara, berarti ya. Oh, Ibu Shirley ya?
3: Ya, itu gubernur aku.
1: Shirley Juanda.
0: Oke. Terus Papa?
3: Bapak saya asli Mamasa.
0: Oh, asli Mamasa dan juga dari Ambon gitu. Maluku Utara itu apa?
3: Maluku Utara itu Ternate.
0: Ternate. Oke, oke, oke. Kalau Cita sendiri?
2: Apa tuh, Kak?
0: Mama, Papa asli?
2: Asli Kendari.
0: Kendari.
2: Yes, Tolaki.
0: Oh, iya. Berarti dua-duanya iya, Akamsi, Akang anak kamu. Yes, tapi kalian enggak pernah tanya sih kalian kalau misalnya kayak mama bapak ketemunya di mana gitu.
3: Saya sering sih sih.
0: Iya, iya. Karena kan jauh kita Cila kan Maluku sama Ternate sama Mamasa.
2: Ketemunya di mana?
3: Maceku itu dia
0: perantau juga.
3: Perantau dan waktu selesai sekolah pendeta ditugaskan masuk di Mamasa. Jadi ketemunya itu di gereja, guys.
0: Oke.
3: Walaupun awalnya itu pasti aku bohongi kak ketemu di bandara. Percaya Tommy, guys. Ternyata mereka ketemunya di
0: Tuhan
3: mimbar.
0: Oke, kayak gitu ya. Oke, seru juga ya kalau misalnya bahas itu. Kalau Tita, karena anak kampung sana, ketemunya di mana?
2: Kebetulan orang tuaku mereka adik
0: kakak dan kakak.
1: Oh iya, yeah. Lucu. Oh,
3: di SMA kak. Yeah.
0: Oh, dari SMA.
2: Iya, mamiku suka brondong kebetulan.
0: Maminya suka brondong, tapi ketemu akhirnya ada juga brondong yang mau sama yang lebih tua gitu ya.
1: Kebetulan.
0: Beda berapa tahun tuh gapnya?
2: Beda 2 tahun jika.
0: Oh iya, kalau misalnya kayak, berarti kita misalnya kita kelas 3.
2: Iya, dia kelas 1.
0: Mami kelas 3.
3: Brondong
2: banget sih. Bapakku kelas 1.
0: Ih lumayan ya. Pasti ini yang kayak apa adik-adik kelas yang kayak wih gagana serta adik kelas gitu ya.
3: Berarti masih emang suka yang fresh.
1: Oh yes. My god, iya
2: fresh
1: lagi.
2: Masih segar.
0: Ah, kalau Ale Bombana saya Bombana lagi tadi apa? Mandar sama
1: Buton.
0: Yeah. Gitu ketemu di mana? Mandar sama Buton. Buton kan di walaupun Sulawesi Tengah tapi kan beda tempat nih. Yeah. Ketemu
1: nah,
0: di mana?
1: Kalau mamaku kan udah dari kecil di Bombana.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bapakku itu merantau ke Bombana dan kebetulan ini adalah keluarga yang baku kenal sama keluarganya juga bapakku.
0: Oke. Okay. Nah, oh, dijodohkan.
1: Ya, betul sekali.
0: Oke, masih menganut ya.
1: Iya, dan fun fact-nya mereka pernikahan dini sih.
3: Oh masa? Umur?
1: Sekarang umurnya...
0: Tidak, yang dulu umurnya menikah?
1: Kayaknya 18.
3: Wow, yeah. Masih sangat belia yeah. Ya. Saya di mana umur 18?
0: Saya 18 apa dikubikin? Tapi itu karena mungkin orang Makassar, orang Indonesia lah pada ini suka merantau gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Maksudnya kemanapun untuk angin yang membawanya gitu ya. Tapi selain kuliah gitu, yang kayak bikin kalian betul-betul kayak wah Makassar one of my best tahun gitu atau mungkin pilih Makassar kenapa nggak pilih Surabaya atau Jakarta gitu atau pilih
2: kalau saya kan,
0: Bali mungkin saya kalau mungkin kuliah bisa aja kalau pengen keluar dari rumah gitu ya keluar dari rumah diusir gitu. Saya mungkin pilih Bali kali ya dan pasar oh atau apa ya Jogja kali
3: ya,
2: kenapa
3: Jogja
2: apa karena slow living.
0: Iya, saya kan anaknya slow living, yes. Semuanya slow deh pokoknya.
1: Oh.
0: Kalau bisa di-slowin, slowin. Kenapa mesti cepat-cepat gitu? Ngapain? Kan jadinya kayak ya pengen jadi apa ya? Pengen yang suka yang tenang-tenang gitu, enggak suka yang terlalu ribet dan terlalu crowded gitu sebenarnya yes. Sih. Tapi kalau kalian sendiri kalau misalnya pilih tempat atau mungkin kenapa pilih Makassar jadinya begitu ya?
2: Kalau saya kayaknya tetap Makassar deh kak.
1: Asik.
0: Apa karena kamu ketemu dengan seseorang di Makassar?
1: Aduh.
3: Ada pacar barunya orang Makassar guys. Kenapa Cina?
2: Lebih crowded dari Kendari tapi enggak secrowded kayak kota-kota besar kayak Bandung, Jakarta. Jadi kayak masih ya di tengah-tengah lah.
0: Okay,
2: dan enggak terlalu jauh dari kampung.
0: Oh jadi kemarin saya pesawat tiket pesawat Kendari masih 400.000 sekarang berapa?
2: Kalau bisa kak, kalau lagi murah-murahnya bisa sampai segitu.
0: Oh masih 400.000.
2: Tapi kalau kayak high season biasa sampai 1 juta.
0: Oke,
2: yes.
0: Gak bakal pulang mau itu kalau 1 juta.
2: Berenang mak saja.
0: Tapi tetap pilih tetap Makassar.
2: Yes, Makassar.
3: Tahu
1: kenapa?
0: Alasannya?
1: Alasan dia. Ya.
3: Karena ada cowok.
0: selain tadi itu karena tidak terlalu crowded dengan kota-kota besar lainnya. Dan juga enggak sesepi dari Kendari apalagi.
2: Karena nyaman mah di sini kak, enggak terlalu jauh juga dari Kendari, tapi enggak bisa juga ya kota besar juga
1: oh,
2: dibilang.
1: Oh, pas gitu.
2: Iya, di tengah lah.
1: Okay. Oh my god.
0: Kalau Cila apakah ini terjebak di Makassar atau gimana?
3: Sebenarnya Makassar itu second change.
0: Oke, okay, second change. First choice-nya apa?
3: Sebenarnya saya mau sekali kuliah di ISI, guys.
0: Surabaya.
3: Jogja.
0: Okay.
3: Tapi waktu itu karena kesalahan kuji sendiri. Waktu mau TBK, waktu pilih-pilih UNIF itu masuk ISI itu ada persyaratannya ISI, apa? Portofolio. Okay. Sebenarnya banyak sih portoku, cuman waktu itu mager, Kak.
0: Oke.
3: Okay. Jadi saya pilih UNHAS, ternyata lolos, Kak, guys. Jadi mau tidak mau aku jalani nih sampai sekarang.
0: Tapi apa yang kamu dapatkan kayak dari Mamasa terus datang ke Makassar, culture shock yang pertama kali apa?
3: Nggak ada sih kalau culture shock. Cuman sampai di Makassar itu bersyukur, Kak, karena di Mamasa itu bakat nyanyiku itu betul-betul saya pendam.
0: Oke, okay. Kenapa? Kan bisa nyanyi di gereja,
3: ya,
0: bisa nyanyi.
3: Tapi ya nyanyinya di gereja aja. Yang lain-lain itu saya enggak pernah keluar dari situ. Paling padus. Kalau solo itu baru di Makassar.
0: Apakah mungkin karena orang tua enggak setuju kalau misalnya kau berkarir di dunia entertainment?
3: Bukan, Ji, lebih ke saya aja karena di mama saya itu kayak parah-parahnya aja terus, jadi kayak kurang ayah deh. Malas kak bersaing.
0: Kalau di Makassar lebih terbuka gitu ya, kan
3: betul.
0: Ya.
3: Iya, betul.
0: Oke. Jadi kenapa jadi Makassar jadi tempat singgahnya karena mungkin bakatnya sekarang sudah tersalurkan.
3: Iya betul.
0: Tapi apakah ada rencana untuk pergi ke kota lain gitu untuk next step gitu?
3: Kalau kota lain masih mau ke Jogja sih.
0: Bener, Jogja itu satu jenis sebenarnya aku suka dari Jogja.
3: Apa?
0: Lampu lalu lintasnya lama sekali jalan.
3: Oh, anu.
0: Lampu hijaunya sebentar aja, lampu merahnya lama.
3: Baru enggak bisa klakson.
1: Heeh. Pantas.
0: Kalau di sini ada jalan.
2: Enggak cocok jiwa-jiwa Makassar.
0: Padahal orang di Jogja. Nggih.
1: Di Makassar baru beberapa detik maklakson di belakang.
3: Baru satu detik hijau itu lampu. Saya sampai emosi karena bilang, "Wih, baru satu detik, sabar kok."
0: Tapi itu salah satu bentuk toleransi enggak sih, kayak kita bisa toleransi orang walaupun memang kayak lama datang tetap lama jalan tetap kayak juga teriak tapi masih tetap jadi sabar untuk menghadapinya. Kan? Kalau Alex sendiri nih, kenapa pilih Makassar? Kan di Kendari ada Aluleo.
1: Iya.
0: Sisanya sebut
2: Aluleo.
0: Haluoleo.
1: Yes.
0: Oke, okay, Haluoleo.
1: Sebenarnya daftar juga di Haluoleo, cuman keterimanya di Makassar.
3: Oh, ditolak dari kampungmu.
1: Iya. Oh, ditendang kok sih. Gak expect juga sih.
0: Supaya dampak negatif dari kamu berkuliah di sana.
2: Akhirnya terbawa ke sini sih.
0: Tapi oke. Dan akhirnya datang ke Makassar gitu.
1: Iya.
0: Itu kamu ingat gak sih pertama kali datang ke Makassar?
1: Iya, ingat banget.
0: Naik apa dari Kendari ke sini?
1: Naik mobil. Enggak dong, jauh kali. Naik mobil dulu ke pelabuhan Kolaka.
0: Okay.
1: Nah, baru naik kapal. Ke Bone.
0: Ke Bone.
3: Oh, ya, Bone.
1: Terus naik ke Makassar, naik mobil.
0: Oke.
3: Okay. Gitu. Kenapa enggak ke Parepare?
1: Iya, sebenarnya lebih dekat ke Parepare sih, cuman kemarin
0: kapalnya yang ada
1: itu kan. Iya, kapalnya yang menujunya ke ini.
3: Ke Bone. Oh my god, jadi perjalanan darat kalau dari Bone ke Makassar.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Berapa jam lagi tuh?
1: Itu 6
0: total,
1: jam.
0: Totali.
1: Totalnya sebenarnya bisa dibilang 2 hari, 2 malam,
0: 2 malam.
1: Hari.
0: Oke. Okay.
3: Yeah. Deh, romu-romu kok iya.
1: Betul, makanya kalau sampai di Makassar hibernasi kan dulu.
0: Tapi kalau pas di Makassar memang sudah pilih tempat tinggal itu
1: belum.
0: Jadi numpang di masjid mana dulu awalnya?
1: Enggak ada. Kebetulan ada keluarga juga.
0: Oh, ada di keluarga. Oke.
1: Dia di Maros. Makanya langsung ke Maros dan dibantulah cari kos-kosan di dekat
0: kampus.
1: Oke.
0: Okay. Di dekat Parawang Tabung berarti ya. Oke. Okay. Seru juga ya ternyata perjalanannya kalian ya.
1: Berbeda-beda.
0: Dan kami warga Makassar menolak.
2: Aduh, ditolak sama Kamsi.
0: Jangan dong.
1: Ditolak sama Kamsi.
0: Jadi seru banget nih teman perdua ya, walaupun mungkin mereka punya cerita berbeda-beda dari daerahnya masing-masing, tapi sampai di Makassar jadi satu, mungkin ini jadi salah satu kota yang mungkin kalian gak bakalan lupakan gitu. Even yes, kalian semua sudah gak di Makassar kan.
1: Iya, betul.
0: Tapi mungkin apa nih yang pengen kalian sampaikan buat Makassar yang sudah berapa tahun ini kalian ada di sini gitu kan, sama selama ini sudah ada sudah berjuang, sudah survive, sudah pasti menangisnya ada, ketawanya ada,
1: banyak
0: iya kayak ya, marahnya ada, pasti ada gitu. Apa nih Cil? Silakan.
1: Siap sekali.
3: Makassar.
0: Dear Makassar.
3: Dear Makassar. Yes. Terima kasih banyak buat
0: saya kasih cari backsound dulu nih.
3: Iya. Backsound pasang dulu.
0: Backsound apa? Backsound horror atau backsound?
1: Backsound tegang banget.
3: Makassar, makasih banyak sudah bikin kenapa kok ketawa? Terima kasih banyak sudah buka pikiranku, terlebih buat bakatku yang selama ini saya pendam. Jadi lebih kuhargai diriku.
0: Yes.
3: Dan bawa ke ketemu sama orang-orang baik banyak sekali yang mensupport bakatku. Thank you so much.
0: Ale.
1: Aduh aku.
3: Tuh.
1: Dir Makassar.
0: Hey. Cakap.
3: Harus kasih lihat.
1: Selalu jadi.
0: Terima kasih sudah menerima keliaran.
3: Terima kasih sudah menjadi tempat itu.
1: Jangan dong. Makassar tetap jadi kota yang indah menurutku. Yang mengajariku agar tetap memanage waktu lebih baik lagi. Dan telah mengajariku jadi orang yang mandiri lah di sini.
3: Kasih penghargaan, tepuk tangan dulu tau. Nah,
0: apalagi itu Ji?
1: Iya, itu aja. That's enough.
0: Kalau Tita sendiri?
2: Kalau saya simple juga. Makassar, please be good for me. Udah, itu aja.
0: Kenapa be good for me?
2: Karena ya tidak sedikit hal-hal yang bikin menangis, banyak menangis darahnya.
1: Banget.
3: Aduh, kodong.
0: Apa itu coba?
2: Banyak, Kak.
1: Spill salah satu.
2: Salah satunya mungkin karena maceku meninggal di sini.
1: Ya,
2: pas tahun 2003 kemarin.
0: Aku baru tahu loh ternyata.
2: Iya.
3: Tita itu.
2: Kemarin. Terus kemarin juga ada salah satu mantanku yang betul-betul brengsek sekali, Kak.
0: Heh, kamu
1: ada, aku tahu.
3: Spill orang.
2: Jadi dia pinjol pakai namaku. Astaga. Dan itu betul-betul sangat amat merugikan saya, betul-betul.
0: Ih, kurang ajar banget sih.
1: Ya udah dengar mantannya.
3: Kata gue,
2: saya betul-betul dirugikan secara fisik, mental, dan finansial.
1: Oh my god, semuanya. Ya? Semuanya dong dirugikan.
3: Kata gue tabrak sih.
0: Alamatnya di mana, Kak?
3: Kalau ada
0: tapi tapi alhamdulillah sekarang sudah
1: dapat yang
2: sudah
1: lebih baik.
0: Lebih mokondo lagi. Oh bukan. Coy. Coy. Enggak ya yang sekarang
2: alhamdulillah masyaallah tabarakallah.
1: Sekarang di atas-atas dia, di atas segalanya, Mi.
0: Oke deh. Seru banget ternyata di teman berdua cerita mereka. Orang luar ini ya, datang ke Makassar ya. Dan pokoknya thank you so much buat kalian semua nih. Pokoknya mudah-mudahan Makassar bisa jadi tempat dari banyak orang gitu. Kota ini bisa jadi salah satu karena banyak sekali memang kayak pendatang yang akhirnya kembali lagi ke kampung halaman, datang ke Makassar yang kayak bilang rindu banget Makassar.
2: Yes.
0: Makanannya, orang-orangnya, suasananya, sunsetnya.
1: Aduh.
0: Dulu kalau bilang gitu sunsetnya, orang bilang Pantai Losari, sekarang sunsetnya di CPI.
3: Asik.
1: Sunsetnya gitu. Partam.
0: Oh, sunsetnya Partam. Oh, lumayan lah ya. Yeah. Walaupun kalau siang-siang panas sekali ya.
1: Oh iya.
2: Jangan bilang.
0: Oke deh, gitu teman berdua. Pokoknya mudah-mudahan kalian juga yang lagi ada di Makassar yang mungkin baru saja datang, apalagi mungkin sekarang anak-anak mahasiswa ajaran baru sudah hadir ya.
2: Yes.
0: Unha sudah PKKMB tahar ini ya. Kalau UNM belum ya?
1: Belum.
0: Oke deh. Jadi untuk yang anak-anak yang baru saja datang ke Makassar, selamat datang. Kita ucapkan
1: welcome.
0: Alhamdulillah. Ayo kita berjuang bareng di Makassar.
2: Jaga diri baik-baik.
3: Jaga pergaulan.
1: Jaga pergaulan.
3: Jauhi Saleh.
0: Itu nih, itu juga kayak misalnya kayak pernah kan juga dulu merantau ke salah satu kota di Sumatera.
1: Wow.
0: Iya, namanya di Batam lah ya.
3: Waduh.
0: Itu ya di iya benar, tapi cuman bertahannya sebulan aja karena menurutku memang kayak enggak bakalan bisa Kak berkembang di sana. Gitu. Jadi akhirnya pulang ke Makassar dan masuk di RRI Makassar kembali.
3: Gitu. Oh my god.
0: Jadi kayak Makassar ini kayak tarik Kak Lai kembali karena beberapa kali untuk mau coba keluar tapi akhirnya memang kembali menarikku untuk bisa berjuang di sini mau kayaknya gitu. Thank you.
2: Thank you.
0: Dan semangat buat kalian semua nih teman Pradua. Saya harus pamit undur diri, besok kita ketemu lagi ya. Satu lagu terakhir buat kalian semua nih teman Pradua. Mudah-mudahan ini juga bisa sama dengan Makassar. Kota ini tak sama. Tak lagi. Kenapa? Kota ini tak sama tanpamu. Dari Nadif Basalamah. Bye-bye.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar dan lewat News Pro 2 di edisi hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026.
1: Wasnew in Pro 2.
0: Kabar pertama, teman Pro 2, pemerintah Kota Makassar kembali memperkuat implementasi dan juga penegakan peraturan daerah atau Pemda Kota Makassar nomor 4 tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok atau KTR, dan penguatan dilakukan sehingga tingkat kecamatan untuk memastikan regulasi tersebut berjalan efektif dalam melindungi masyarakat dari paparan asap rokok dan bahaya tentang produk tembakau.
1: Wasnew in Pro 2.

0: 2.
1: What new intro 2? Intro 2.
2: Itulah tadi What News Intro dia di edisi hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 dan kamu bisa melihat informasi terlebih lengkapnya di rri.co.id.
0: What New Intro 2.
1: What New Intro 2. Intro 2.
0: What New Intro 2.
1: What New

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: I know it's weird to say this.

Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. 96,8 Pradua RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Santai siang hari ini ditemenin sama Naura nanti sampai jam 4 sore. Dan yang hari ini lagi semangat-semangatnya ikutan lomba 17-an kan udah dimulai nih biasanya ya. Di kantor, di kampung, di kompleks itu wah keren banget. Pada semangat di bulan nasionalisme ini. Dan pastinya tambah semangat karena ditemenin sama playlist lagu Pro 2 yang bisa kamu atur selama 1 jam. Nanti sampai jam 12 siang kamu bisa request Indonesia atau mancanegara. Langsung WhatsApp aja di 0811 410 968. Atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Dan kita tungguin requestan kamu sampai jam 12 siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pradua RRI Makassar. Teman terbaik kamu, Pradua Hitlist masih nungguin kamu yang pengen atur playlist lagu kita hari ini. Tenang aja, kamu bisa geser posisinya music directornya Pradua Makassar. Kapan lagi? Kalau bukan di jam 11 di Santai Siang. Dan kamu bisa langsung WhatsApp di 08 11 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pradua Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Sambil nungguin jam makan siang yang dari tadi kayak dari tadi mau pikir apa mau ku makan siang tapi lama sekali jam 12. Sabar-sabar, request lagu aja dulu di Instagram. Ada Reskita Triana yang katanya pengen banget nih dengerin lagunya Christopher featuring Chung Ha yang judulnya When I Get Out. Lagunya buat teman Produa aja, kakak semangat siarannya. Thank you buat kamu Reskita, semoga rezekinya selalu lancar. Yang kalau kamu ikutan lomba 17-an mudah-mudahan minimal dapat tumbler atau dapat handuk juga lumayan lah ya buat kamu Reskita, rezekinya lancar selalu Tita. Terus juga dari masih dari Instagram ada dari Fitrianita Sari, dikta dulu kakak yang featuring sama Kamasean yang judulnya Tapi Tahukah Kamu, karena lagi galau berat kak ini. Seberat apa sih kegalauanmu? Lebih berat jadi tulang punggung keluarga. Tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan dengerin lagu ini kamu jadi tambah galau. Karena katanya orang itu tuh kalau lagi galau ki usahakan dengan lagu yang happy-happy, karena lagu itu sangat berpengaruh terhadap suasana hati. Tapi mungkin kamu ingin lebih deep lagi kegalauanmu, kita akan putarkan. Tenang aja, tidak ada yang kita larang di sini ya teman Produa. Kita akan putarkan lagu-lagu yang memang sesuai dengan mood kamu untuk hari ini. Dan kita masih nungguin requestan kamu nanti sampai jam 12 siang. Kita dengerin dulu Christopher featuring Chung Ha, When I Get Old.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Balik lagi di Santai Siang, teman Produa di 96,8 Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. And still with me Naura, kamu bebas request lagu apa aja Indonesia atau mancanegara di Produa Hitlist. Siang ini Nur Hikmah Ramadhani pengen dengerin lagunya Ariana Grande yang judulnya Into You. Katanya semangat kak dulu kakak, ngantuk sekali kak, ini masuk shift pagi dan tadi malam begadang kak. Begadang, jangan begadang, begadang itu sekarang kayak jadi lifestyle-nya anak muda zaman sekarang dah sih. Kayak kita kan dianjurkan ya paling lama itu jam 10 sudah harus tidur. Nah sekarang kalau kita tidurnya di bawah jam 12 kayak rugi gitu loh. Kayak ih rugi ku tidak scroll dulu media sosial baru langsung tidur di jam-jam 10 atau 11. Nah buat yang kayak Nur Hikmah, tolong ya kalau udah tahu besoknya mau masuk shift pagi, malamnya usahain gak usah begadang dulu. Tapi tenang aja, kita punya obatnya. Obatnya adalah request lagu. Jadi tenang aja buat kamu Nur Hikmah, kita bakal kasih lebih dari kopi lagunya Ariana. Stay di frekuensi kita. Dan satu lagi deh, kurang rasanya kalau cuma satu yang kita play di requestan hari ini. Ada dari Milena Munix. Milena Munix minta lagunya Justin Bieber yang Off My Face. Salam buat teman-temanku dulu kak. Ada Mayu, ada Casey, ada Baby, dan ada juga Larut.rdo katanya. Salam dari Sudiang, thank you. Jauh-jauh dari Sudiang, kita akan putarkan karena kayaknya effort banget Sudiang untuk ke Pro 2 request lagu. Eh yang di WhatsApp juga boleh. Aku pengen kasih tahu buat teman Pro 2, kemarin ada yang ngomel-ngomel di WhatsAppnya Pro 2 Makassar, katanya kenapa tidak pernah dibacakan. Mohon maaf karena ini kita punya 1000 WhatsApp di sini. Jadi mohon maaf ya. Nanti anak-anak magang yang akan kita jadiin admin supaya ngebalas WA kalian satu-satu. Bahkan kalau kalian mau minta skip call boleh nanti di jam 12 malam ya. Kalau anak magangnya ada waktu supaya tidak dimarah-marah lagi. Tenang ya. Bukan kita mengabaikan teman Pro 2, cuma memang numpuk banget di sini. Kalau bisa di screenshot kan, kita screenshot kan WhatsApp Pro 2 Makassar biar terlihat seberapa numpuk buknya. Tapi itu menjadi pembelajaran asik buat kita. Tenang aja, nanti bakal kita bacain WhatsAppnya satu-satu. Tapi sabar, karena WhatsAppnya itu dibacain dari bawah biar adil. Ya udah, kita tungguin dia, masih ada waktu sampai jam 12 siang. Kita dengerin dulu, ini dia Ariana Grande, Into You.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Balik lagi di Pradua Hitlist di 96,8 yes. Pradua RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, hari ini Pradua Hitlistnya ditemenin sama
1: Tita.
0: Karena katanya ada yang spesial. Akhirnya ada mi adminnya WhatsAppnya Pradua Makassar, teman Pradua. Yes. Nah kali ini ada yang request lewat WhatsApp, siapa itu?
1: Namanya Kia.
0: Hai Kia.
1: Kia mau request lagu. Lagunya itu dari Baby Monster yang berjudul I Like It. Soalnya lagi butterfly era nih.
0: Wow. Siang-siangnya butterfly era. Oke, Kia, kita bakal masukin di playlist lagu requestan kamu. Tapi kita bacain satu lagi dari Instagram. Di Instagram ada Ade Alfianti yang katanya minta lagunya Olivia Dean yang So Easy to Fall in Love. Wow. Banyaknya yang jatuh cinta di bulan Agustus ini. Ada
1: butterfly
0: apa?
1: Butterfly era semua, Kak.
0: Kalau kau Tita, lagi era apa ini? Eramu?
1: Era
0: nasionalisme, Kak.
1: Aduh, maaf.
0: Atau era flat tidak ada apa-apa.
1: I'm happy right now.
0: Ya tahu. Tapi kalau kau dikasih boleh request lagu, kau mau lagu apa yang menggambarkan suasana hatimu sekarang?
1: Apa ya?
0: Coba jedak-jeduk kah?
1: kayak akhir-akhir ini lagi sering terputar lagunya Nakila.
0: Oh, yes. Oke, okay. Yang mana
1: tapi
0: itu?
1: Tapi yang Raga.
0: Oh, yang Raga. Iya. Kenapa Raga? Kalau kau Raga, kalau saya Ragu ya. Oke, nanti kita puterin dan kita tungguin juga requestan teman Pradua yang lain. Boleh WhatsApp di 0811410968 atau
1: di Instagram @pradua_
0: Salah.
1: RRI underscore Pradua Makassar.
0: Nah, yes. Oke, bisa menjadi admin Instagram, admin WhatsApp saja. Atau yang dengerin kita via streaming boleh lewat aplikasi
1: RRI Digital.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Din.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu di santai siang jam 12 siang. Teman Pro 2 yang lagi udah ke tempat makan siangnya sendirian sama teman kerja atau ada yang sama gebetan. Pokoknya nikmatin makan siang kamu ditemenin sama Pro 2 Makassar. Playlist lagu kita gak pernah ketinggalan, bikin mood kamu jadi semangat di hari Selasa ini. Dan di jam 12 siang kita bakal ngebahas, ngulik, ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Kira-kira dari anak magang Pro 2 ada informasi atau ada materi apa yang dikasih ke saya? Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang kulineran 2026, lari kulineran sekalian juga bantu UMKM. Iya, lagi tahu aja kalau lari itu lagi hype-hype banget di Indonesia termasuk juga di Makassar. Kayaknya setiap minggu itu selalu ada event-event lari yang diadakan pemerintah, instansi atau mungkin swasta atau mungkin company yang lain. Itu biasanya di setiap hari Minggu itu ada penutupan jalan karena mau lari orang di Panlos kah gitu. Yang pernah ikutan lari, mana suaranya? Saya kebetulan juga pernah pertama kali dan selanjutnya enggak pernah lagi. Itu lari 5 kilo. Tapi bisa dapat medali teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih pemula-pemula juga, mungkin yang race 5 kilo aja dulu yang diambil karena itu lumayan enggak terlalu bikin berat. Bahkan kalau di tengah jalan kok sudah tidak sanggup ya sudah pesan ojol aja. Habis itu ke venue-nya cari aja kulineran. Seperti tema kita teman Pro 2, kalau mungkin ada beberapa memang yang ngerasa kalau olahraga itu no makan-makan, tapi salah. Justru saat kamu olahraga, disitulah tempatnya kita untuk kulineran. Jadi bukan cuma olahraga, tapi kita bakal ajak teman Pro 2 untuk mencoba kulineran yang ternyata juga bisa menggerakkan UMKM lokal. Itulah sebutannya kulineran 2026. Nah, event ini baru bakal diluncurkan di Makassar dan konsepnya ini menarik banget sih menurutku karena olahraga, kuliner, pariwisata sampai UMKM itu digabung jadi satu. Nah, untuk kulineran 2026 ini rencananya nanti bakal digelar, dicatat teman Pro 2 dan diluangkan waktunya nanti 1 November 2026 di lapangan Karebosi Makassar. Nah, target pasarnya itu wah gede, sekitar 2000 orang yang bakal datang dari berbagai daerah. Jadi bisa dibayangin tuh kalau berapa banyak orang yang ada di satu event, pasti ada banyak banget juga aktivitas ekonomi yang bergerak di dalam situ gitu. Ada pembayaran, yang paling penting jangan sampai ada pencopetan. Itu jangan. Makanya kalau lagi di tempat rame itu bukan cuma pedagang-pedagang atau nama makanan atau nama menu yang diperhatikan teman Pro 2, tapi usahain barang bawaan kamu juga harus diperhatikan karena kita gak bisa nyalahin siapa-siapa selain menyalahkan diri sendiri kalau udah kejadian. Jadi waspada yang paling penting. Saya bisa duta keamanan memperingatkan hal itu. Tapi bukan cuma sekedar datang habis itu selesai, karena ternyata peserta kulineran nanti itu bakal nongkrong juga sekalian juga jalan-jalan. Nah, terus apa hubungannya sama ngulik UMKM kakak? Nah, justru di sini teman Pro 2, kalau ada ribuan orang yang datang itu berarti ada juga ribuan calon pembeli yang bisa kenal produk-produk UMKM lokal. Misalnya mungkin makanan khas Makassar. Selama itu mungkin yang orang-orang beli, atau mungkin bukan hanya sekedar makanan lokal ya, makanan kekinian juga nanti pasti bakal ada di sana. Dan bukan cuma kulineran, bahkan itu dia tadi wisatanya dapat itu dari budaya-budaya. Mungkin ada yang jual beberapa cenderamata, merchandise yang melokal banget itu juga bisa gitu. Yang memang karya tangan orang-orang Makassar, apalagi kalau karya anak muda Makassar gitu. Nah, kira-kira seperti apa nanti untuk event kulineran 2026 di 1 November bakal kita bahas. Tapi kita ngebayangin dulu deh teman Pro 2, kira-kira kalau kalian nanti bakal ke kulineran 2026, kira-kira kuliner apa yang paling pertama kalian cari? Biasanya kan kalau kita lagi ada di event dan ada beberapa tenan-tenan makanan, pas masuk kayak
saya mau roti bakar gitu. Nah, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian ketika masuk di event kulineran? Boleh langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

Ziva Magnolia, teman Pradua Pri, cintaku. Aduh, berat ya kalau temboknya tinggi. Itu kayak, itu yang paling susah dirasa ya, karena bukan lagi orang yang dilawan. Kita tidak bersaing sama orang, tapi kita bersaing sama Tuhannya gitu. Aduh, jadi berat kalau mau membahas yang itu, teman Pradua. Ya, inilah yang menunjukkan kalau meskipun kita itu beda-beda, tapi rasanya kita itu pengen satu, pengen sama gitu. Mau beda pendapat, beda kepercayaan, terus juga beda rumah. Beda rumah itu apa, program TV ya? Bukan, maksudnya rumahnya di Sudiang yang satu rumahnya di Moncong Loe gitu. Bukan beda rumah yang itu ya. Tapi memang ya namanya perbedaan, apalagi ini kan Agustus, saatnya kita untuk kembali bersatu, menyatukan sesuatu yang berbeda. Mungkin bukan hal yang mudah, tapi pasti bisa. Sama buat teman Pro 2 yang mungkin punya gebetan, keluarga, pasangan yang punya selera beda soal makanan, tenang, jangan berkelahi, karena nanti bakal ada kulineran 2026 di mana itu bukan cuma ada satu jenis tenan makanan yang bisa kamu nikmati, tapi banyak banget. Jadi kamu tinggal pilih sesuai selera, tapi jalannya dan makannya tetap bareng. Jadi nanti bakal ada tempat nongkrongnya, terus abis itu kamu bisa pilih-pilih dulu nih, kamu pengen beli makanan yang mana gitu, biasanya kalau di event-event kulineran. Nah, buat teman Pro 2 yang tadi udah ikutan gabung juga di WhatsApp, ada Andin yang katanya Andin itu paling pertama yang dia cari kalau ke tenan kulineran itu adalah bakso bakar. Biasanya cari kayak yang bakso bakar mercon, kakak, katanya. Oke, okay. Ya sih, kayaknya gak pernah absen itu bakso bakar kalau di event-event kulineran. Dan pastinya nanti di 1 November ini juga gak bakal absen. Sisa cari tahu sendiri aja kira-kira bakso bakar yang enak itu yang mana. Terus juga masih ada satu lagi aku bacain, ini dari Risma Alfianti. Pertama kali yang dia cari kalau lagi masuk ke tenan kulineran itu katanya adalah, ini juga sebenarnya salah satu yang paling ku cari, makanan Korea. Ini gak disebut menunya, tapi dia cari apapun yang makanan Korea, kakak. Pasti pertama ke itu dulu ku cari. Iya sih, kalau saya makanan Korea yang paling ku cari pertama kali apa ya biasanya? Ya paling itu Ji, paling yang suki-sukiannya, yang dumpling keju, terus juga otak-otak Singapurnya, itu yang ku cari biasanya ya. Terus apakah masih ada? Masih ada, tapi kita punya materi dari anak magang, kita bacain dulu buat teman Prodo. Ini masih terkait dengan lari kulineran dan sekalian bantu UMKM muda Makassar, apalagi yang anak-anak muda Makassar itu sekarang udah pada punya bisnis kuliner. Jadi ini perlu banget kita sebagai sesama muda-mudi harus saling membantu untuk memberikan ekonomi yang lebih baik gitu. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin nanti bakal ikutan di UMKM-nya, maksudnya untuk yang kamu punya usaha dan pengen nanti taruh tenan kamu di kulineran 2026, ini harus ada yang kamu perhatikan. Kan kalau kita sebagai konsumen datang ke situ, paling yang diperhatikan itu dompet ya, isinya. Iya, kadang ada yang bisa cash, kadang ada yang cuma bisa kris. Jadi pastiin saldo dua-duanya itu ada di dompet dan juga di mobile banking kamu. Nah, kalau untuk pelaku UMKM-nya, kalian itu juga harus punya trik. Caranya adalah pastiin kamu promosiin dulu semua menu-menu kamu di media sosial dan kasih tahu ke followers kamu kalau kamu bakal ada di event tertentu, di event ini. Lokasinya juga kalau perlu kalian kasih tahu, misalnya nanti dekat masjid, dekat musola, dekat ini, dekat panggung, 3 km dari panggung, arah barat gitu, arah jam 2 siang. Pokoknya kalian jelasin sejelas-jelasnya dan jangan pernah capek untuk promosi. Nah, selain itu juga yang harus diperhatikan adalah bikin packaging dari makanan kamu itu semenarik mungkin, yang kayak layak untuk difoto dan video, karena pasti orang-orang kalau kesana itu pasti akan dia foto dan atau video dulu makanan sebelum masuk di mulutnya. Kalau dulu-dulu kita langsung masuk, jadi sekarang harus masuk dulu di story sebelum masuk ke mulut, tembus ke lambung. Sekarang itu ke story dulu, Pak. Jadi pastiin makanan kamu packagingnya itu rapi, minimal rapi, bersih, dan menarik perhatian dari segi warna dulu deh. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah rasa gitu.
Tuh, dan pastiin tenan kamu juga itu kalau bisa dalam kondisi yang rapi dan bersih ya. Itu dia tadi, bukan hanya produknya tapi tenannya juga nanti buat kamu yang punya UMKM yang bakal nanti mengisi event kulineran. Nah, kita masih tungguin juga kira-kira apa yang bikin kamu tertarik ke kulineran, teman Pro 2. Makanan apa yang paling pertama kamu cari kalau kamu udah masuk di eventnya, atau justru ada yang selain makanan juga boleh kasih tahu ke kita di 0811 410 968, itu di WhatsApp, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di Ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Dan bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Kita masih ngebahas tentang kulineran 2026. Bukan cuma lari tapi juga makan-makan, itu yang paling penting. Ada yang ikut lari karena pengen makan-makan, ada yang pengen makan karena ikut lari. Pokoknya terserah deh teman Pro 2, pokoknya nanti ditunggu aja kulineran 2026 di 1 November, tinggal bulan ini, bulan depan udah mulai. Dan pastinya kalau kita ngomongin tentang event-event khususnya yang ada di Kota Makassar, kalau tenan kulineran itu kurang, rasanya memang juga kurang dirasa. Nah kalau kuliner tenan makanannya itu banyak, itu rasanya kayak kita jadi semangat untuk ajak keluarga, ajak circle, ajak pasangan, ajak mantan juga boleh gitu. Atau mungkin pas di sana ajak orang lain kenalan, boleh juga. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir di event-event besar kayak begitu, bukan cuma sekedar pengunjung yang bisa kenalan dengan orang baru, tapi buat para pelaku UMKM ini sebenarnya adalah kesempatan kalian buat naik level. Kenapa? Karena bukan cuma sekedar jualan, tapi di sini kamu bisa ketemu sama pelanggan baru, apalagi kalau yang datang itu di luar, orang-orang luar kota Makassar, luar kota Sulawesi Selatan apalagi. Nah itu mereka pasti bakal story terus diposting di Instagramnya. Naik satu level lagi untuk mempromosikan bisnis kamu. Dan selain itu juga kamu bisa kenalan sama pelaku usaha lain dan mungkin nanti bisa kerjasama, ya kan? Itu adalah salah satu peluang yang bisa para pelaku UMKM dapatkan. Jadi tipsku, menurutku untuk kamu yang punya bisnis kuliner, kalau lagi ada event-event besar, jangan pernah ragu dan takut untuk daftarkan usaha kalian untuk bisa ambil tenan gitu. Meskipun mungkin ada yang harus keluarkan budget modal untuk tempat atau yang lainnya, ya enggak apa-apa, tapi setidaknya kalian bisa mendapatkan branding di situ, dikenal sama banyak orang, terus juga kenalan sama pelaku bisnis lainnya. Jadi bisa saling sharing juga, atau mungkin nanti ternyata bisa ketemu jodoh sesama pebisnis kuliner, kan itu juga jadi lebih jadi lebih semangat jualannya nanti. Oke, jadi teman Pro 2 untuk kulineran 2026 ini bukan hanya sekedar siapa yang paling cepat sampai di garis finish, tapi di balik acara larinya ada peluang untuk UMKM, khususnya UMKM lokal, untuk ketemu banyak orang dan memperkenalkan produk-produk mereka. Karena ternyata olahraga dan kuliner ini bisa banget jalan bareng jadi satu. Nah, olahraga sama kuliner saja bisa jalan bareng teman Prodo. Masa kok sama dia tidak bisa? Pasti bisa ya. Jadi badan sehat, perut kenyang, UMKM juga ikut berkembang gitu. Jadi mari selalu dukung UMKM kamu dengan cara cintai produk-produk lokal. Dan cara lainnya adalah dengerin terus Ngulik ngobrolin UMKM dan kuliner di Santai Siang setiap hari jam 12 siang. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan untuk update terus informasi kuliner dan juga informasi UMKM kamu. Oke, dan cintai juga penyiar-penyiar nasional seperti saya Nora, karena saya sangat-sangat melokal. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal balik di jam 1 siang update informasi kamu di dunia olahraga di Pro 2 Sport.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pro 2 RRI Makassar,

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Koma 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Delapan FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ya tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Delapan FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

itulah aku Rin, kolaborasi BOA FM dengan Otto Ibrahim. Terima kasih atas segala atensi yang diberikan. Mari kita masyarakatkan nostalgia.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Remember we sat in the cold, no money in Montreal.

0: 174 PLB, request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, jam 2 siang waktunya kita update informasi dari dunia selebriti Indonesia atau mancanegara di Pro 2. Apa?
1: Pro 2
0: in... Satu. Dua. Pro 2 apa?
1: Pro, coba. Pro 2 Entertainment.
0: Ya, hampir ya. Nih pintu keluar di sebelah situ Ale, hampir. Baru juga mau mulai. Nah, kali ini bakal ditemenin sama Ale, teman Pro 2 untuk informasi dari mana ini?
1: Ada informasi dari girl group Indonesia nih.
0: Siapa?
1: Ada Nuna.
0: The one and only Nuna. Apalagi gebrakannya ini,
1: betul.
0: Nuna.
1: Betul. Nah, Nuna ini kembali membawa nama Indonesia ke panggung Head in the Clouds atau Hitch Los Angeles 2026. Nah, festival musik yang digelar oleh 88 Rising ini berlangsung di Brookside at the Rose Bowl, Pasadena, Amerika Serikat, Sabtu 8 Agustus 2026. Nah, ini bukan kali pertama Nuna tampil di Head in the Clouds ini. Sebelumnya mereka juga sukses melakukan debut di Head in the Clouds Los Angeles pada 2025 nih. Okay. Dan tahun ini para member yaitu Christy, Esther, Bayla, and Sars kembali hadir dengan bawakan sejumlah lagu yang menjadi ciri khas mereka nih ternyata. Dan menariknya nih teman-teman Pro 2, penampilan Nuna kali ini langsung dibuka dengan aransemen modern dari lagu Jawa Lelo Ledung nih judulnya. Nah, kayak ada nuansa-nuansa Indonesianya gitu loh. Nah, ini pun langsung terasa sejak awal penampilan gitu. Karena mereka juga menyelipkan bagian berbahasa Jawa, termasuk yang lirik jenenge sopo gitu loh.
0: Artinya?
1: Gak tahu juga, bukan orang Jawa.
0: Oke, terus sama lagi.
1: Di lirik itu tuh yang kemudian ramai dibicarakan setelah penampilan mereka nih. Baik itu di medsos juga banyak sekali yang dibicarakan. Nah, gak cuma itu, ternyata Nuna juga untuk pertama kalinya membawakan lagu Hong nih yang telah rilis kemarin.
0: Iya, betul-betul.
1: Nah, secara langsung tuh di atas panggung. Dan lagu tersebut semakin menarik dengan perpaduan karakter musik Nuna dan unsur lokal Om Telolet.
0: Betul, jadi memang selalu ada Indonesianya.
1: Betul banget, betul. Iya, selalu diselipkan tuh. Dan selama kurang lebih 25 menit nih ternyata Nuna membawakan sejumlah lagu lama dan lagu-lagu barunya. Di antaranya itu ada Super Shoes, Shoot, Work, Falling in Love juga, dan serta dua lagu baru yang belum dirilis dan rencananya akan masuk dalam album Island Girl.
0: Oh, nantinya, benar.
1: Dan ternyata penampilan Nuna di Hitch ini, Los Angeles 2026, tentunya menjadi salah satu momen penting untuk memperkenalkan musik dan budaya Indonesia kepada pendengar internasional.
0: Keren.
1: Dan selain Nuna juga nih, musisi Indonesia lainnya ada Rich Brian juga turut hadir dalam rangkaian festival tersebut. Dan ternyata Hitch ini sendiri dikenal sebagai festival yang mempertemukan musisi Asia dan diaspora Asia dengan penonton internasional. Tahun ini tuh festival tersebut juga menghadirkan sejumlah nama seperti Kids Eye, XG, Kiki juga, Longshot, bahkan Umi hingga Warren Hu. Nah, itu dia Sobat Pro 2.
0: Oke, teman Pro 2 siapa lagi tuh Sobat?
1: Oh my God,
0: Sobat
1: Sobit.
0: Teman Pro 2 itu dia memang Nuna ini keren karena tetap ingat sama Indonesia.
1: Betul
0: karena
1: banget.
0: Biasanya kan mungkin kita justru yang manusia biasa mau ala-ala ke barat-baratan.
1: Iya lagi.
0: Mau ala ke barat-baratan dan enggak mau kalau dikenal ke Indonesia, ini Nuna justru menyelipkan kata-kata ya. Indonesia dan itu selalu viral. Setelah kemarin yang udah siap belum, ini jenenge sopo lagi, itu pokoknya
1: yang
0: apapun.
1: Toilet tuh on.
0: Kayaknya bisa ke request ke Nuna ini, coba bilang Pro 2 teman terbaik kamu viral.
1: Iya deh.
0: Karena kalau keluar dari mulutnya Nuna itu langsung viral. Beda kalau dari mulutnya Ale. Aduh. Langsung ke dihujat.

0: Yes, ada Jess teman Produa dari mata turun ke hati katanya. Nah ini ada dari tadi anak magang kita, Tita, udah nungguin pengen sharing banget nih info terbaru dari dunia selebriti. Ada siapa siang ini?
1: Oke, sekarang kita geser ke kabar yang pastinya bikin para Marvel fans langsung auto merapat.
0: Ada apa?
1: So, Marvel Studios lagi menyiapkan film X-Men versi Marvel Cinematic Universe atau MCU. Dan tiga pemeran utama untuk film ini tuh udah dikonfirmasi. Wow.
0: Siapa aja
1: yang
0: tuh?
1: Yang pertama ada Sadie Sink yang bakal memerankan Jean Grey. Buat yang suka Stranger Things, pasti gak bakal asing lagi sama wajah Sadie karena dia dikenal lewat perannya sebagai Max Mayfield. Kemudian ada Kit Connor yang bakal berperan sebagai Scott Summer alias Cyclops. Kit sendiri sebelumnya populer lewat serial Heartstopper sebagai Nick Nelson. Sementara itu, Samara Weaving dipercaya memerankan Emma Frost. Karakter ini dikenal sebagai mutant yang punya kemampuan telepati dan bisa mengubah tubuhnya menjadi berlian. Wow.
0: Oke.
1: Okay. Yes.
0: Bisa dijual di.
1: Lumayan. Oke, okay, film X-Men versi MCU ini bakal disutradarai oleh Jack Shearer.
0: Jack
1: siapa ya?
0: Jack sarapan?
1: Jack Shearer?
0: Iya,
1: itulah
0: ya pokoknya.
1: Dan proses produksinya diperkirakan mulai pada 2027. Untuk jadwal tayangnya sendiri, Marvel menargetkan film ini hadir di bioskop pada musim panas 2028. Tapi nih, Marvel masih menyimpan banyak misteri karena beberapa karakter ikonik seperti Professor X, Magneto, Storm, Beast sampai Wolverine masih belum diumumkan siapa pemerannya. Nah, ini dia yang kemungkinan bakal jadi bahan spekulasi fans sampai filmnya benar-benar tayang. Karena kalau ngomongin X-Men rasanya belum lengkap kalau belum ada Wolverine kan.
0: Betul.
1: Jadi sekarang pertanyaannya tinggal satu, siapa yang bakal jadi Wolverine versi MCU?
0: Oke, kira-kira siapa teman Pro 2? Apakah ada clue-clue yang nanti bakal jadi kenyataan yang teman Pro 2 tahu, karena memang itu jadi salah satu ciri khas dari X-Men si Logan ini. Pokoknya nanti kita bakal tunggu siapa yang jadi pemainnya karena memang semuanya kayaknya dirubah dengan pemeran baru dari yang sebelumnya. Nanti kita bakal update terus informasi kamu dari dunia film, musik dan semuanya. Dan abis ini jangan kemana-mana, masih ada Login yang bakal nemenin kamu. Kita pamit dulu, mana pembawa berita entertainment satu, pamit dulu. Oke, kita bertiga. Oh iya, Tawa maaf ya. Aduh mohon maaf, kayak rapat apa saja mic-nya dimatikan. Mohon maaf. Tidak bercanda. Oke teman Prodo, dari Prodo Entertainment ada
2: Awe,
1: ada Tita.
0: Mereka Tidak bercanda.

aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu, ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

0: Dek, Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
1: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
0: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
1: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
0: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, Kakak bantu promosiin dagangan kamu.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi. Menurut keterangan pelaku, melakukan aksinya karena terpaksa akibat masalah ekonomi.
1: Kenapa ini, ya? Pemerintah nggak cetak uang yang banyak biar dikasih ke rakyat miskin. Jadi nggak ada lagi kriminalitas gara-gara masalah ekonomi. Kan gampang.
2: Ya elah, tak segampang itu. Ada dampak bahayanya loh.
1: Hah? Bahaya apanya? Kan kemiskinan teratasi, bisa bayar utang negara juga.
2: Terlalu banyak uang yang beredar justru bisa bikin inflasi tahu.
1: Inflasi? Gimana ceritanya?
2: Gini ya, kalau pemerintah mencetak terlalu banyak uang akan membuat nilai uang jadi turun, sementara harga barang dan jasa semakin tinggi.
1: Emang kenapa kalau harganya tinggi? Yang penting kan duitnya ada.
2: Aduh, andai saja inflasi terjadi di Indonesia dan harga beras menjadi 1 miliar per kilonya, 1 miliar itu bukan lagi nilai yang besar karena nilai uang itu turun akibat peredaran uang yang berlebihan. Emang kamu mau ke warung bawa uang 1 miliar cuma buat beli beras?
1: Ih, gak mau ah, repot banget.
2: Makanya cetak uang tak segampang itu.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Project Pop featuring Hi-Fi, teman Pro 2, pacarku superstar. Semua bisa jadi pacar kalau kamu pakai mode kayak Aul, cegil, cewek gila. Pokoknya kejarlah dia sampai kemanapun selama bukan punya orang lain. Itu yang paling penting ya. And anyway, thank you so much teman Pro 2 udah nemenin Naura dari jam 11 siang sampai ini udah mau hampir jam 4 sore. Nanti di sore ceria bakal ada siapa yang isi sore ceria? Anda magang? Enggi, nanti bakal ada Enggi yang nemenin aktivitas sore kamu dan istirahat sore kamu juga. Dengerin terus Santai Siang setiap hari dari jam 11 sampai jam 4 di 96,8. Atau boleh juga kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Didownload dulu aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu. Dan follow sosial media kita juga, ada TikTok, Instagram at RRI underscore Pro 2 Makassar. Subscribe YouTube channel kita juga at RRI underscore Pro 2 Makassar. Dan jangan lupa juga untuk save kontak WhatsApp kita di 08114109068. Nora pamit dulu teman Pro 2, lagu terakhir This is Bruno Mars, Treasure. Bye bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

96,8 FM Prodia RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Prodia. Balik lagi di sore ceria nemenin kamu hari ini ya, dari jam 4 tadi sampai di jam 8 seperti biasa. Dan hari ini Enggi lagi menemani kamu ya. Kemarin aku, hari ini aku, besok saya lagi. Tapi mudah-mudahan jangan pada bosan ya. Pokoknya nanti kita update lagi informasi seperti biasa. Jadi harus selalu stay tune teman Enggi siaran sampai di jam 8 nanti ya. Yang lagi ada di jalan nih, balik rumah, hati-hati juga ya, jangan ngebut-ngebut, yang penting selamat sampai tujuan gitu. Yang lagi kena macet ya, mau midi apa, mungkin itu mitakdirnya, mudah-mudahan gak terlalu lama lah ya kena macetnya. Oke, okay? Jadi yang kita temenin sambil menikmati perjalanan pulang kamu nih teman Prodia, dengan lagu-lagu yang udah ada siap di playlist aku hari ini. So stay tune terus di Prodia FM, teman terbaik kamu.

0: nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Pro di RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari ini aku bakalan ngobrolin soal anak-anak muda yang punya kreativitasnya tuh tinggi banget ya, yang bisa ngerubah sampah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat kembali gitu ya. Ngomong-ngomongin soal sampah, karena emang sekarang tuh kita sudah diharuskan untuk memilah-milah sampah yang benar ya teman Pro 2, biar petugas sampahnya juga bisa dengan terbantu lah gitu untuk bisa memilah sampahnya, dan juga jadinya tempat pembuangan sampahnya kita juga bisa lebih teratur gitu ya. Nah ini karena aku mau ngebahas soal anak-anak muda ini, nah jadi biar kita juga bisa terinspirasi gitu. At least kita mulai dari rumah, pilahlah sampah kamu dengan benar teman Pro 2, biar kamu juga bisa membantu sekitar lingkungan kamu, oke? Okay? Nah jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Masih di 96,8 FM Prodera di Makassar. Nah, teman Produa, nih ada beberapa yang udah diringkasin buat aku. Jadi, pastinya banyak anak muda kreatif di Indonesia dong ya, dan juga dunia yang mengubah sampah tuh jadi barang berguna gitu, teman Produa, dan juga bernilai tinggi. Nah, ini contohnya ya, itu ada Jeremy Owen yang membuat Waste Station, startup mahasiswa UGM Renault ya, yang membuat katanya mebel dari tutup botol. Wow, luar biasa teman Produa. Jadi Jeremy Owen ini tuh aktif bikin stasiun pengumpulan sampah katanya di area publik Jakarta untuk diolah menjadi panel dan juga coaster. Wah, masa keren banget ya. Itu masalahnya jadi panel loh teman Produa, dan juga coaster itu sangat-sangatlah berguna gitu ya. Keren, keren, keren. Terus juga ada Renault yang dimana ini mahasiswa UGM ya, mengubah limbah plastik jenis high density polyethylene itu seperti tutup botol jadi kursi, mebel, dan aksesoris. Bayangin, dari tutup botol jadi kursi loh. Ini menurutku best banget sih teman Produa ya, karena jadinya sangat-sangat-sangat berguna gitu loh. Bahkan bisa jadi nilai jual yang luar biasa, apalagi aksesoris gitu ya. Apalagi yang mungkin suka dengan aksesoris unik, nah itu bisa banget tuh teman Produa. Terus juga ada Putu Eka Darmawan. Jadi mantan bartender asal Bali ini tuh katanya ngolah sampah plastik sampai produk daur ulangnya tuh bisa diekspor ke luar negeri. Wah, tuh bahkan ternyata tuh kemarin si Putu Eka Darmawan ini sempat memutuskan untuk berhenti katanya dari pekerjaannya ya sebagai bartender di sebuah kapal pesiar itu di 2016 lalu ya, dan kemudian dia balik kampung katanya di kampung halamannya tuh di Buleleng Bali untuk menjadi pemulung ya, dan berkutat katanya dengan sampah plastik. Dan sekarang Eka ini telah membuat berbagai produk daur ulang plastik mulai dari furnitur, bahan konstruksi, dan interior ya, bahkan sampai campuran aspal dan produk fashion. Wow, keren sekali. Dan di lahan di rumah, maksudnya yang di lahan ini ya, yang diapit sawah dan jauh dari pemukiman warga itu, katanya terlihat memang tumpukan karung berisi sampah plastik ya, yang dimana pastinya karung-karung itu yang beratnya masing-masing 40 kg itu ya tumpang tindih hingga menyerupai tembok katanya. Jadi, nah that's why kenapa di sudut lain tuh segala rupa plastik dari wadah hingga botol bekas ya kan tergeletak begitu aja teman Produa, menunggu untuk diolah. Nah that's why kenapa Eka ini katanya bertekad untuk bikin sampah ini supaya bisa didaur ulang, dan bahkan udah sampai ke Spanyol.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya!
2: Kakak!
1: Ih, udah
0: nih apa? Belum lagi jajan.

0: Masih di 96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2. Dan hari ini di sore kali ini aku tidak sendirian, karena aku akan bersama dengan teman-teman dari UNM kurang lebih 1 jam ke depan. Halo.
1: Halo teman Pro 2.
0: Yeah, kita bertemu lagi setelah kemarin ada insiden jatuh dari kursi. Iya yeah. Kan? Yeah. Uci.
1: Iya, yeah, Kak.
0: Oke, okay, Uci. How are you today, Uci?
1: I'm fine.
0: Thank you. Kita lagi belajar bahasa Inggris kayaknya, yeah, di sini ya. Uci, by the way, kalau misalnya balik dari kantor jam 7 kan?
1: Iya, Kak.
0: Nah, itu betul. Biasanya ada kalau lewati lagi kayak macet kah atau apa gitu ya?
1: Kalau jam 7 itu, Kak, lumayan ini sih, Kak, dia ramai lancar. Ramai tapi lancar gitulah.
0: Jadi enggak ada yang macet-macet banget. Itu mikirnya yeah, orang beberapa kayak mau pulang kantor tuh mending nah tunggu dulu selesai yeah, jam pulang kantor sih. Oh iya, kayaknya sih kayak gitu. Oke, okay, nah hari ini kita mau update informasi lalu lintas nih teman Pro 2 bareng sama Uci juga ya. Dia sudah yes, siap untuk memberitahu kamu. Nah, aku dulu ya Uci ya. Saya di mana?
1: Oke, Kak.
0: Oke. Ini ada di depan BTP nih teman Pro 2. Ini sebenarnya jadinya agak tumpang tindih gimana tuh, pokoknya jadi ada yang mau ke arah BTP tapi ada juga yang mau ke arah Makassar, jadinya agak lumayan padat pergerakan kendaraan di sini gitu ya, ya kan. Ini kalau tapi tidak terlalu lama jikanya sih, asal memang semuanya mau Ji mengalah dan saling gantian tuh kayaknya aman. Jadi Uci, tapi masalahnya yeah, nih ya, kayaknya mau buru-buru pulang.
1: Enggak ada mau mengalah ini.
0: Betul,
1: kelihatannya.
0: Betul. Terus di mana lagi Uci?
1: Ini ada di perbatasan Makassar. Ini sih lancar ya, Kak.
0: Perbatasan Makassar sama apa?
1: Perbatasan
0: Makassar dengan Balikpapan.
1: Maaf ya, Kak. Maksudnya perbatasan Makassar dengan Maros.
0: Okay.
1: Lumayan

0: Lancar sih ini kelihatannya ya.
1: Tidak ada Ji yang padat-padat gitu
0: ya.
1: Iya,
0: belum, belum.
1: Oh, biasa jam begini macet kah di bagian situ?
0: Biasanya jam ya? Ini ya, jam 5, oh. jam 6 ke situ
1: betul. Oke. Kita lanjut lagi, terus juga ada di CCTV Rujab Gubernur Taman Pro 2 ini juga masih lancar-lancar aja. Terus juga ada di Alauddin. Uci, saya jujur nah, saya agak buta maps dan buta arah. Itu kalau lihat yang di sebelah ujung kanan atas, itu Alauddin kan ada yang macet, itu arah kemana?
0: Itu yang macet kayaknya arah ke Makassar, Kak.
1: Arah ke Makassar itu?
0: Iya, yang arah ke Goa, yang lancar itu.
1: Oke.
0: Kalau enggak salah sih, sempat saya salah baca maps juga ini.
1: Karena jujur saya agak anu kayak ini dengan arah-arah kayak gini. Oke,
0: okay, jadi tapi jam begini memang macet sekali situ, Kak.
1: Dan yang mengarah ke Makassar?
0: Iya, kalau pulang jam 4 kiri awal, iya macet sekali situ.
1: Oke, okay, berarti memang kalian sering lewat sini?
0: Iya, yeah, Kak. Hari-hari, setiap hari.
1: Aul di situ kok dulu bicara, Aul. Tidak didengar ke suara hatimu ini mengenai perjalanan pulang kampusmu. Jadi kok selalu lewat sini?
2: Iya, Kak, selalu.
1: Lewat Alauddin?
2: Alauddin.
1: Oh, jadi bagaimana nih kalau pulang kok jam 4? Kok langsung gas apa kok menunggu dulu?
2: Biasa Kak menunggu. Pernah sih menunggu di Pantai Losari sampai selesai maghrib karena enggak mau terjebak macet di.
1: Kenapa kok tiba-tiba di Pantai Losari?
2: Karena tunggu
0: menghindari
2: Kak.
0: Menghindari
2: macet.
1: Tapi sampai itu menghindarnya agak jauh enggak sih dari?
2: Iya Kak, betul karena kan kami dari sini.
1: Dari RRI?
2: Iya.
1: Oh, saya kira kok dari kampus kok.
2: Jauhnya itu
1: makanya. Makanya saya bilang dari kampus pergi menghindar di Pantai Losari.
2: RRI.
1: Menghindar tuh terlalu jauh itu kayaknya bukan menghindar tapi healing.
2: Kenapa nih Kak Indi bilang jauh sekali?
1: Iya, makanya saya mikir kayak gitu. Oh,
0: padahal jadi dari sini 3 menit jadi.
1: Oh, jadi kok dari kantor sini sehingga di Pantai Losari. Oke, okay. Terus di mana lagi next?
0: Terus ini ada di Urip. Dia lumayan padat tapi masih bergerak.
1: Iya. Kalau enggak bergerak berarti lobet.
2: Lobet.
1: Bensinnya lobet. Urip depan PLTU ya?
0: Iya.
1: PLTU. Alright. Terus juga ada di Simpang 5 Bandara Taman Pro 2 masih lancar-lancar aja. Nah ini juga ada yang macet, cuman saya lagi-lagi tidak tahu arahnya ini yang Hertasning Arupala.
0: Ini Hertasning sepertinya jalan ke Goa yang lancar. Yang ada jalanan diperbaiki nih.
1: Oh, jadi semua rata-rata yang mau ke arah Makassar macet ya?
0: Iya.
1: Mungkin karena macet. Banyak orang kerjanya daerah sana. Jadinya mau ke bagian tengah-tengah gitu ya yang macetnya ya.
2: Kayaknya dikerja juga jalannya ini.
0: Iya, makanya macet.
2: Makanya macet.
0: Oh, berdebu sekali di hertas nih Kak. Oh my god.
1: Masa deh, berarti harus pakai masker gitu.
2: Betul.
0: Baik. Karena sementara pengerjaan tuh.
1: Oh, itu dia tipsnya teman-teman Pro 2 ya. Kalau lewat hertas nih pakai masker. Soalnya lagi dikerjain jalanannya aja banyak debunya. Nah, ini memang yang saya butuhkan, pengembara jalanan teman-teman ya. Jadi supaya mereka bisa kasih tahu kita tips-tipsnya kalau lagi ada di jalan gitu. Oke. Nah, teman-teman berdua jangan kemana-mana ya. Nanti kita bertiga bakalan balik lagi nemenin kamu hanya di Sore Ceria. Okay. So, jangan kemana-mana sih. Dan terus di Prode FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Berhenti, minggir dok, minggir dok.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu tahu gimana keadaan saya dek?
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras dek, terpanggil dari hati nurani saya dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan dek.
1: Maafin saya pak, tilang saya pak, please tilang saya pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: 96,8 FM Pro Dua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng nama kita nih, teman Pro Dua. Dan seperti biasa ini kita mau update lagi informasi buat kamu ya. Oke, ada info update apa nih Uci?
1: Oke, teman Pro Dua, kali ini ada info lagi nih yang datang dari Gear Group Nona.
0: Okay, Nona.
1: Nah, yang di mana panggung internasional kembali menjadi saksi kiprah musisi Indonesia.
0: Okay.
1: Kali ini Girl Group asal Indonesia Nona berhasil mencuri perhatian lewat penampilan mereka di Head in the Clouds Los Angeles 2026 yang digelar di Brookside at the Rose Bowl.
0: Oke, itu di California ya?
1: Ya, di California.
0: Oh, saya ini lewat sih di FYP aku sih beberapa kali.
1: Oh iya.
0: Iya, si Nona-Nona ini. Kan dia kalau enggak salah bawa lagu terbarunya juga kan?
1: Ya, viral banget ya, Kak.
0: Iya, yang mana bedeng? Yang mana bedeng?
1: Yang Hong.
0: Iya, tahu. Iya, betul. Yang Hong. Benar, itu kan lagu terbaru dari Nona kan?
1: Iya, Kak, betul.
0: Oke, next, lanjut ada info apa lagi?
1: Lanjut, nah penampilan tersebut ini menjadi semakin istimewa karena Nona membawakan lagu barunya itu Hong secara live untuk pertama kalinya di panggung internasional.
0: Wow.
1: Nah, momen ini sekaligus menjadi kesempatan bagi grup tersebut untuk memperkenalkan warna musik dan performa mereka kepada penonton yang lebih luas.
0: Oke, dan itu di luar negeri ya, bukan cuma di Indonesia aja gitu. Jadi maksudnya bukan cuma para parata ji lagi yang lihat ini Nona gitu, tapi lebih luas lagi
1: sudah
0: teman-teman
1: Pradua.
0: Betul. Nah, jadi dilansir dari akun Instagram musikku.id ini teman-teman Pradua, salah satu hal yang menarik dari Nona ya pastinya tampilan mereka tuh tanpa mengandalkan backtrack.
1: Yes.
0: Ya. Padahal kan Nona itu kalau kita lihat dance-nya, Pak Uci, dance-nya tuh kayak luar biasa,
1: ya, betul,
0: sangat energetik. Malahan kurasa itu seperti mie bola balet gitu loh. Bahkan kemarin tuh Christy kalau enggak salah dia tuh kayaknya apa sih namanya itu orang yang begini? Saya lupa namanya.
1: Oh, ini jungkir balik.
0: Iya, jungkir balik tuh, tapi pakai satu tangan loh.
1: Yes.
0: Dia satu tangan sama satunya pegang mic.
1: Yes, energik banget ya, Kak.
0: Tapi dia tidak mengandalkan backtrack loh.
1: Wow,
0: luar biasa. Kualitasnya memang kayaknya joss banget gitu. Oke, dan keberanian tampil secara live di panggung sebesar Head in the Clouds juga teman-teman Pro 2 katanya jadi nilai tersendiri juga ya buat Nona kan Unci. Bahkan mereka itu tidak hanya dituntut kemampuan vokal ya, tapi itu dia tadi dance juga iya, gimana caranya dia nge-build energinya di panggung ya kan, apalagi itu penontonnya internasional gitu kan Uci. Kalau saya tuh dumba-dumba makanya deh
1: demam iya, panggung ya Kak.
0: Iya, kalau saya kebetulan saya bukan membernya Nona gitu.
1: Kalau mereka kan udah terbiasa ya.
0: Betul. Ada lagi yang mau ditambahkan nih Uci?
1: Iya Kak, nah jadi di Head in the Clouds sendiri ini mereka dikenal sebagai festival musik yang mempertemukan berbagai musisi dari Asia dan diaspora Asia dalam satu panggung global.
0: Okay.
1: Jadi banyak ya Kak dari beberapa negara ya.
0: Betul.
1: Nah karena itu Kak, kehadiran Nona di edisi Los Angeles 2026 ini menjadi langkah penting bagi perkembangan karir mereka sekaligus membawa nama Indonesia ke dalam salah satu festival musik internasional tersebut.
0: Wow, luar biasa. Keren,
1: luar biasa banget. Nona ya.
0: Betul. Mudah-mudahan nanti kedepannya Nona nih makin sering lagi tampil di panggung-panggung internasional ya Uci ya, dan membawa nama Indonesia tuh lebih
1: mendunia.
0: Luas lagi, betul.
1: Nah, lebih mendunia.
0: Benar, karena ini spesial kita ngobrolin soal Nona yang kemarin tuh sempat jadi pusat perhatian juga waktu ngebawain lagunya yang terbaru. Gimana kalau kita dengerin juga aja langsung nih lagu
1: Let's
0: terbarunya.
1: Go, Kak.
0: So here we go, this is song by Nona.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: Masih di 96,8 FM Prodi RRI Makassar,
1: teman terbaik kamu.
0: Yes, balik lagi nih kita berdua, teman Produa. Masih yes. Di sore ceria. Oke, nah ini salah satu hal yang kita mau bahas tuh, salah satu yang penting juga, teman Produa, ya.
1: Yes.
0: Jadi kan kalau ada tuh orang bilang, Toci, sehat-sehat Joko Kawi itu bisa cukup pergi mana-mana, tidak harus Joko stay terus di kasur, bugar Joko kulihat, ya iya, itu berarti secara fisiklinya sehat gitu. Sedangkan kan kesehatan itu ada yang ada secara fisik, ada juga secara
1: mental,
0: teman Produa, benar. Nah, jadi ini Uci mau ngasih kamu tips-tips nih, teman Produa, ya gimana caranya biar kita juga tuh aware sama kesehatan mentalnya kita gitu ya, Uci, ya.
1: Yes, Kak.
0: Nah, ini tipsnya dari mana, boleh langsung di-share nih, Uci.
1: Oke, Kak. Jadi tips kita nih para buat para gen Z yang sering merasa aduh ini kayaknya lagi down banget. Nah, jadi kesehatan mental kita itu penting banget, teman Produa.
0: Benar, setuju, sepakat, sependapat.
1: Yes. Jadi kondisi mental yang baik dapat membantu kita untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih tenang, mampu menjalani berbagai tekanan serta membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Nah, salah satu caranya itu dengan menjaga kesehatan mental, yaitu memiliki waktu istirahat yang cukup, tidur yang berkualitas, membantu tubuh dan pikiran melakukan pemulihan setelah menjalani berbagai aktivitas, sehingga kita dapat merasa lebih segar dan siap menjalani kegiatan berikutnya.
0: Berarti memang waktu istirahat yang cukup itu juga penting
1: banget,
0: Uci,
1: sih.
0: Ya. Yes. Dilarang begadang, jangan begadang, itu tidak boleh, teman Produa.
1: Selanjutnya berolahraga secara rutin juga dapat membantu menjaga kesehatan mental kita. Aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bersepeda, atau olahraga ringan dapat membantu tubuh tetap bugar sekaligus menjadi salah satu cara untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan suasana hati.
0: Dengar kok itu, Ci. Nah, olahraga kok jangan meskipun kayaknya 30 menit cukup minda sih, Uci, ya kan? At least setiap hari dilakukan
1: asal
0: secara rutin. Nah, itu dia, betul-betul setuju.
1: Nah, ada juga nih, Kak. Salah satunya juga dengan menjaga hubungan sosial. Berkomunikasi dengan keluarga, teman, atau orang yang dipercaya dapat menjadi tempat untuk berbagi cerita dan perasaan, terutama ketika sedang menghadapi masalah atau tekanan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Berarti jadi lebih bercerita begitu,
1: cerita
0: nih.
1: Cerita penting banget, Kak.
0: Jadi jangan dipendam sendirian,
1: iya,
0: teman
1: Produa.
0: Benar. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngerasain kayak burn out, lagi down banget gitu ya perasaannya, lagi hancur banget, jangan dipendam sendirian karena itu bakalan jadi penyakit juga buat diri kita sendiri. Makanya kalau misalnya kamu punya seseorang untuk diajak bercerita, mending cerita. Kalau enggak bisa cerita sama teman Produa, sama kita ya di Produa ini, teman Produa. Apalagi kalau dijaga malam kan ada notifikasi malam tuh. Kalau bisa ngajakin penyiarnya buat ngobrol-ngobrol gitu. Oke. Dan selain itu juga, Uci, ya, seseorang juga katanya tuh kayak kita-kita nih perlu kayak belajar untuk mengelola stres tak sendiri tuh dengan cara yang sehat. Ya, tadi itu juga bisa jadi salah satunya kayak lakukan kegiatan apa yang kita suka gitu. Do what we love gitu.
1: Yes.
0: Kayak dengerin musik, baca buku, pokoknya hobi yang positif bisa jadi salah satu pelarian kita juga untuk mengelola stres gitu, meluangkan waktu untuk kayak lebih me time ya, itu bisa jadi kesempatan juga buat pikiran tak itu, perasaan tak, hati tak, jauh lebih bisa
1: tenang,
0: beristirahat. Benar. Oke, teman Produa, masih ada Kak Uci atau sudah sampai di situ tipsnya?
1: Ada satu lagi nih, Kak.
0: Oke, boleh.
1: Jadi dalam menggunakan media sosial, kita sebaiknya melakukannya secara bijak. Terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial dapat membuat kita merasa lelah secara mental. Sehingga penting untuk mengatur waktu penggunaan dan menghindari kebiasaan membandingkan kehidupan pribadi dengan orang lain.
0: Benar.
1: Nah, itu penting juga sih tuh.
0: Jadi sosial media tuh bisa kayak jadi pedang bermata dua gitu ya.
1: Yes.
0: Bisa juga melukai diri kita, bisa jadi hiburan juga, iya. Tapi kalau misalnya kita keseringan di sosial media, jadinya kita juga too much information gitu ya, dan betul, banyaknya betul. Jadi kayak dia tahu, wah dia sukses, misalnya ini apa, mangko dong.
1: Dia orang lain sudah jadi ini, saya belum. Nah itu bisa jadi penyakit juga tuh.
0: Nah makanya kalau misalnya kamu teman perdua emang lagi ada di titik ngerasa itu, mending kayaknya detox sosial media dulu deh, kurang-kurangin dulu main di sosial media. Karena memang
1: aja
0: karena
1: ya,
0: kan itu sosial media tuh tempat orang-orang yang nge-share apa yang dia pengen orang lain lihat gitu.
1: Betul.
0: Ya kan, kalau misalnya mau aja saya terlihat bahagia ya, yang hal-hal bahagianya aja saja dia share gitu. Jadi enggak menutup kemungkinan bahwa orang yang upload hal-hal bahagia di sosial media juga punya bebannya masing-masing. Makanya jangan membandingkan diri sama orang lain cuma dari sosial medianya. Betul toh Uci?
1: Betul, sepakat. Itu dia, sepakat sependapat.
0: Oke, okay. Nah itu juga bisa kamu baca lebih lengkapnya teman-teman Pro2 di rri.co.id.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Masih di 96,8 FM Prodi RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, dan Momi jam 6 teman Miku bilang teman Pro 2 ya. Yes. Thank you buat yang masih stay tune terus, dan kayaknya kita udah harus break dulu ya Uci ya.
1: Iya, Kak.
0: Karena kita mau mendengarkan seperti biasa ada azan maghrib untuk Kota Makassar dan sekitarnya. Nah, untuk hari ini jatuh di jam berapa nih Uci kalau tidak boleh tahu?
1: Kalau tidak boleh.
0: Kalau boleh tahu.
1: Kalau boleh tahu ya. Dong, Kak.
0: Iya, siap.
1: Jam 6 lewat 8 nih, Kak.
0: Jam 6 lewat 8. Yes. Nah, nanti setelah itu baru kita balik lagi nemenin kamu teman Pro 2 ya. Jadi harus selalu stay tune terus di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Oke. Kalau gitu Uci juga udah harus pamit ya?
1: Iya, harus pamit nih teman Pro 2.
0: Uci ini padat sekali jadwalnya, guys. Jadi dia harus nih pamit. Nanti kita ketemu lagi besok pagi gitu ya,
1: yes,
0: kan?
1: Yes, masuk pagi besok.
0: Oke, deh. Semangat kalau gitu ya.
1: Oke, okay,
0: dan jangan
1: guys.
0: Kemana-mana teman Pro 2 ya. Stay tune terus di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Vigo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
2: Ganti. Parum, bagaimana?
3: Gas.
2: Okay, gas.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya bagi yang menjalankan untuk di Kota Makassar dan sekitarnya. Dan nanti Anggi bakalan balik lagi nemenin kamu di jam 7, kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi di zona indie. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, makin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: healing menurut kamu apa?
1: Healing sesuatu yang menyenangkan ketika kita sedang bosan.
2: Healing itu mengistirahatkan tubuh.
1: Healing itu untuk refreshing, menyegarkan diri.
3: Ya, cara untuk menyegarkan pikiran dari banyaknya kekacauan-kekacauan yang lahir di kaum-kaum pemikir intelektual.

Segala yang terluka disembuhkan karena kehadiranmu yang mampu mengambil hatiku secara perlahan. Berharap masa laluku bisa terlupakan dengan sosokmu yang sungguh teristimewakan. Ternyata aku paham semua tentangmu hadir hanya untuk mengintimidasi hatiku. Healing yang bermakna penyembuhan mungkin satu hal yang paling aku butuhkan saat ini. Namun tempat yang sebenarnya adalah ketika aku merenung di sebuah alam yang indah dan perlahan.

baik dalam esensi buku. 5 cm. Ini adalah novel karya Doni Dirgantoro yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Ceritanya mengikuti perjalanan 5 sahabat, yaitu Genta, Riani, Zavran, Ian, dan Ariel yang bersatu kembali setelah 3 tahun berpisah setelah lulus kuliah. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru bersama-sama dengan harapan dapat mencapai puncak yang tingginya sekitar 3.676 meter di atas permukaan laut. Perjalanan mereka menjadi sebuah pengalaman yang mendalam dan penuh makna. Menguji persahabatan, keberanian, dan ketahanan fisik, serta emosional mereka. Dalam perjalanan mereka, mereka menghadapi berbagai rintangan, seperti badai salju, konflik personal, hingga pertarungan dengan diri mereka sendiri. Novel ini menggambarkan kekuatan persahabatan dan semangat untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Cerita ini memberikan pesan tentang impian, tekad, dan perjuangan untuk mencapai tujuan, serta pentingnya memiliki teman-teman yang mendukung dalam perjalanan hidup. Di tengah perjalanan mereka, ada dinamika hubungan cinta yang muncul antara beberapa karakter. Ini tentunya menciptakan konflik emosional di antara mereka, tetapi juga mengajarkan mereka tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan perasaan. Puncak dari cerita ini adalah saat 5 sahabat tersebut akhirnya berhasil mencapai puncak Gunung Tengger. Dan mereka pun menyadari bahwa impian dapat diwujudkan jika kita memiliki tekad yang kuat dan bersedia bekerja keras. Novel 5 cm bukan hanya tentang perjalanan fisik yang menantang, tetapi juga tentang perjalanan batin dan pertumbuhan karakter. Ini adalah kisah yang menginspirasi tentang persahabatan, cinta, impian, dan pengorbanan. Inilah esensi buku dari RRI.

0: bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Welcome back di Sore Ceria nih teman Pro 2. Walaupun langit udah gelap ya, tapi semangat dari sorenya kita masih berasa lah ya. Masih, ini tuh istilahnya masih paginya atau sorenya malam gitu loh. Bayangkan itu sorenya malam, paginya malam gitu deh. Pokoknya masih baru-baru banget di malam gitu ya. Tapi di Sore Ceria kali ini masih barengan sama Enggi, dan waktunya kita ngobrol-ngobrol lagi di Zona Indie untuk hari Selasa.

memberikan sebuah informasi mengenai dunia musik indie. Oke, jadi sambil request juga boleh ya ke WhatsApp di 0811 410 968, boleh ke Instagram @rri_prodiomakassar, boleh komen juga di RRI Digital. Jangan lupa untuk download yang belum punya, yang udah ya langsung aja komen. Typing nanti tinggal aku putarkan lagu requestannya. Oke, okay? Tapi khusus lagu indie ya untuk malam hari ini sampai di jam 8 nanti. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Prode FM, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang kita, Pro 2, dan kita masih ada di zona indie. Kalau ngobrolin soal band indie gitu ya, pasti kayaknya juga Makassar

kayak banyak nih orang-orang yang di sekitar tak bisa lakukan itu, tapi yang mempertahankan itu sangatlah sulit gitu ya. Tapi sebenarnya tuh kalau dari saya pribadi kayaknya

keren-keren loh Taman Prado 2, karena mereka tuh benar-benar yang kayak siap apa deh, kayak dari A sampai Z-nya itu tuh siap nih, dan bahkan mereka sudah ada beberapa yang mengeluarkan lagunya gitu. Jadi kayak masih kurasa Ki kayak semangatnya mereka sebagai penyanyi indie. Nah, hari ini juga sekalian buat yang mau request lagu-lagu indie boleh ya Taman Prado 2 ya, musisi Makassar ya yang harus di request, oke? Karena ini adalah indie lokal. Kalau indie nasional nanti di setiap hari Minggu jam 8 ya. Itu dari Prado Jakarta. Nah, kalau misalnya pengen request lagu indinya boleh di 0811410968, boleh ke Instagram @rri_prado_makassar dan juga boleh ke RRI Digital. Sampai

punya strategi promosi digital yang cerdas gitu. Karena yang namanya di social media tuh penting banget, karena bahkan banyak lagu-lagu yang tiba-tiba viral ya karena di social media itu gitu ya teman-teman berdua. Nah nanti tips lainnya aku bakalan bahas setelah beberapa lagu berikut ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, jangan lupa request lagu indinya sekarang juga ya. Aku tunggu.

0: 4 POB request bagian sound.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

FM Pro Daerah dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung

0: aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

menjaga komunikasi antar personel gitu ya. Terus juga aktif merilis lagu secara mandiri. Jadi jangan malas-malas ya gitu, harus semangat gitu, dan serta juga memanfaatkan media sosial untuk mendekatkan diri tuh ke pendengar.

teman-teman Prodia, dan udah hampir di jam 8 lagi. Aku udah harus pamit. Sebagai penutup juga ada requestan dari Ayu. Ini request katanya lagunya Takbir Gibran yang Bodoh dan Dusta. Oke, siap. Udah aku masukin di playlist ya. Dan

0: bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki? Atau kita harus mengutamakan pejalan

0: Malaysia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, dan lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro dua kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau nggak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja ngerilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman,

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tama nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: What's up, my friend?
0: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayaknya 2 bulan lalu
0: gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya,
0: gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin, jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak, ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah, kayak udah ke, bukan kebaca ya, maksudnya kayak udah bisa paham ke track ya. Gitu. Kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Okay.
1: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh. Bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya, gitu. Ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya. Tapi, malah ini yang jadi single kedua.
0: Single kedua, malah dua pertama ya.
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh. Kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang. Gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiinnya tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya gitu. Sih benar-benar, karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu kan. Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Emang.
0: Beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro? Maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya?
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Hmm. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah, berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong. Kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak okay, kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya, orang
0: kan ada. Kayaknya kurang secara persentase kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah, berbeda banget gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Yeah,
0: cuman yeah, lagunya kok kayak timpang banget yeah, gitu yeah, ya. Yeah, yeah, yeah.
1: Itu sebenarnya trikinya sih di situ,
0: Mas. Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home alright, yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah. gitu kan. Ini yeah. dari single perdana lu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya ini jauh lebih ini sih, lebih nge-hook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya?
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang, iya nih lebih nge-hook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti
1: promosinya,
0: ya.
1: Promosinya lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih enggak ada sih.
0: Enggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya,
0: retro.
1: Iya, 80s pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue enggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya Mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Itu jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, benar. Ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka love song zaman dulu ya kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earthwind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan? Malah jadi single kedua.
1: Betul.
0: Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus nge-hook gitu. Gue gak tahu sih jujurnya.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung tapi ini kebutuhan atau genre-nya. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Enggak wajib dia dilakukan,
1: diikutin ya.
0: Benar. Oke, ngomongin takkan ada nih. Lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersih keras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa.
0: Nggak bisa ya menggantikan
1: gitu.
0: Ternyata
1: gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain. Makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue inget sama lo gitu.
0: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: kayak gitu. Iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi wah. agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti berarti ini lagu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin dengar lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia. Oh ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya gak dengerin dari awal, jadi kayak oh ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak oh musiknya bahagia, mungkin kayak oh takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya gitu, kan. gitu loh
0: jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Ah itu dia. Iya kan. Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi
0: interpretasi ya. Benar kan? Benar-benar. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: misalkan, bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka nggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Iya, bener.
1: Iya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih maksudnya. Itu udah milik masyarakat. Kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuman enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-mm. Sekarang udah bisa didengerin, mm-hmm. itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara okay. bagannya tuh semua mm-hmm. sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini mm-hmm. ini udah enak ini jangan diganti, paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit terus ini diganti mm-hmm. dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh nggak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Xiaoming juga. Betul, ya sama yeah. lu juga berarti ya yeah. di lagu ini gitu yeah. kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ.
0: Okay.
1: Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung. Gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Okay.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini. Kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah ngeproduce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Iya.
1: Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih.
1: Alien tuh orang.
0: Bener. Dia bikin lagu keren gitu, ngeproduce. Bah.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gue ambil adalah Kak Petra itu gak mau produce, ya gak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau kadang kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu.
0: Nah,
1: gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Jadi kayak nggak terlalu buru-buru ini ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini. Daripada instead of lu, udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Nggak
1: semuanya tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, oh lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya ya nggak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Oke.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia nggak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data. Buset jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Gitu. Wow. Wow, itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4. Ini bener-bener jam kerja banget sih.
1: Asli gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira anaknya diapain ya? Gitu.
0: Oh.
1: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, gitu-gitunya.
0: Iya, yeah, yeah, yeah.
1: Gitu. Jadi tuh kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada Shaka Khan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya. Yeah.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu.
1: Gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
0: Iya, oh berarti apa ya bahasanya kayak standar lo tuh kayak gitu berarti.
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup catchy, gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak taranana papa taratara itu kayak. Itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh, iya. Iya sih, iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya, benar. Okay, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: Alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
0: Nah itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya, jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Okay, take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data.
0: Iya.
1: Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya sebenarnya ya.
1: Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih, tetap juga ya.
1: Tetap karena kita enggak di kota yang sama.
0: Betul, enggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca-baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo takkan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lo kalau hari minggu sore.
0: Spesifik minggu ya?
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue, nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini nanti lu coba deh hari minggu.
0: Meresapi ya gitu pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya, hal yang paling kayak duh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi
1: ini,
0: iya,
1: aduh
0: iya,
1: besok
0: iya.
1: Ini gitu.
0: Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning sore. Bener. Tapi kalau ngomongin soal minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah. Lewat situ tuh kayak.
0: Iya. Udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya. Rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih,
0: ayo olahraga, ayo
1: olahraga, kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1 gitu.
0: Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main minggu sore gitu kan. Apakah lagu takkan ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya
1: juga seru. Iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga
0: ya,
1: bisa juga. Olahraga ternyata temen-temen gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya, wow. Ahnaf. Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus kayak gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director
1: ya. Bener. Dapat banget shot-shot itu.
0: Iya, bener.
1: Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu.
0: Oke. Berarti dia cuma based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, bener.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya, bener. Sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasinya bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana, dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright, bisa didengerin ya. Kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi pengin denger liriknya, bisa diulang lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di-request di Produ FM, juga bisa tentunya.
1: Juga. Bisa
0: request
1: juga,
0: yang banyak juga. Tentunya ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau next project-nya nih, kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Okay.
1: Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Okay. Apa aja tunggu nanti lah ya. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa di minggu ini.
0: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed. Ya. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul.
0: Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik.
1: Akustik yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima kasih.
0: Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mas. Yang mesti kita tolong lah.
0: Bakalan ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, okay, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next singlenya.
1: Terima kasih juga.
0: Buat dua singlenya juga.
1: Betul.
0: Sukses selalu ya.
1: Semoga kita, saya bisa main kesini lagi nanti.
0: Siap dong, boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Boleh banget tentu aja ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 99,4 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 dijaga malam untuk malam hari ini bareng Fauzan lagi nih, teman Pro 2. Wes, ya kan? Lama banget nih Fauzan baru muncul lagi nih di siaran, ya kan? Terakhir kayak lo tidak salah di hari Minggu, Minggu malam juga nih, teman Pro 2. Dan kemarin sempat libur lagi, ya kan? Dan sekarang baru bareng Fauzan lagi nih di malam hari di malam apa nih, di hari apa sih ini, lupa, hari Selasa ya, oh Selasa malam nih teman Pro 2, ya kan, sejauh ini ya lancar-lancar aja lah teman Pro 2. Dan senang banget lagi bisa bertemu kalian semuanya, bisa menemenin lagi, bisa fokusan temenin lagi kalian semuanya untuk malam hari ini.

Dennis, tahun pro 2. Karena mungkin Fauzan lagi enak-enaknya nih, siaran lagi seru-seruannya nih, Fauzan akan buka open requestan lagu untuk malam hari ini di jam 9 sampai jam 10 nih tahun pro 2. Kan biasanya kan kalau kita di jam 9 sampai jam 10 kan kita bahas komunitas, dan kebetulan untuk malam hari ini nggak ada komunitas, jadi kita akan buka open requestan lagu. Jadi untuk kalian semuanya mau request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811 410 968, dan juga bisa lewat Instagram kita di RRI Makassar, dan juga jangan lupa ada aplikasi

0: kali ini. Baru lagi nih untuk teman kali ini untuk berdua.
1: Kangen banget karena terakhir setauku enggak maaf ya kalau kita panjang banget untuk komunikasi karena terakhir itu hari Rabu banget, Rabu pagi Fauzan siaran ya kan, yang kayak walaupun minggu kemarin siaran tapi kayak masih kurang aja gitu. Jadi baru banget juga di hari ini.

dari Tarot, lagu atau lagu dari Fish yang berjudul Tarot tuh nih untuk kalian semuanya. So, mau tungguin juga di kosan kalian semuanya. Jadi itu perlu jangan kemana, tetap

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Abi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.

0: Jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
0: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
2: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
3: Station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas di

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Jaga Malam Kumpul 2 dan apa ya? Soalnya kayaknya keluar di luar dia. Dan Kumpul 2 Fauzan terakhir ngantuk rekosan

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Missy, excuse me. Missy, buka
1: mirip itu. Ambil kakak juga, kak.
0: Missy.
2: Tabek-tabek kok itu?
0: Kita gak dengar, kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa kakak gak pakai kata tabek?
0: Kasa majikapang maknanya.
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh kak, tabe-tabe, Ji.
0: Ih, ku tahu, Ji.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Anda kota tertua di Indonesia. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan.

0: melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

foto selfie? Swafoto? Boleh? Ayo! Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih? Kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Essos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Tanpa ilmu, kita akan tersesat dalam kegelapan. Oleh karenanya, mengikuti kajian keagamaan adalah salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Namun sayangnya banyak dari kita yang sering lari atau menghindar dari kajian-kajian tersebut dengan berbagai alasan, seperti sibuk, lelah, atau merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Hal demikian menunjukkan betapa mulianya orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Kajian keagamaan adalah sarana untuk memperoleh ilmu tersebut. Dan dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu

0: Mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam beragama. Kita harus memiliki ilmu yang cukup agar tidak tersesat. Mari kita renungkan, sudahkah kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian keagamaan? Atau justru kita sering menghindar dari alasan yang tidak penting? Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena mengabaikan kesempatan untuk menambah ilmu agama. Di era modern saat ini yang dipenuhi dengan teknologi canggih, kita dapat mengikuti daripada kajian dengan begitu mudah. Dengan hadirnya smartphone, media sosial, kita bisa menyaksikannya langsung tanpa harus hadir di tempat tersebut. Kita dapat menambah daripada ilmu pengetahuan dari media sosial yang kita punya. Seperti media sosial yang pada umumnya, yakni memanfaatkan YouTube untuk menyaksikan daripada guru-guru, ulama-ulama untuk membagikan ilmunya kepada kita. Sehingganya waktu yang ada saat ini di bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan untuk mengikuti daripada kajian untuk menambah wawasan keislaman kita. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hubungi pemadam.
1: Tolong, itu rumah tolong api, Pak. Tolong saya, Pak. Bakar, Pak. Aduh, Bapak dengar enggak sih?
2: Sini, biar saya yang jelaskan. Pak, tolong Pak, rumah kami kebakaran, Jalan Cendana nomor 52, segera ke sini ya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak.
3: Tenangkan diri dan berikan informasi yang jelas dan akurat.

RRI dalam esensi buku Gadis Kretek Rati Kumala yang mengisahkan perjuangan seorang gadis muda dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan hidup di tengah budaya kretek Jawa Timur. Kisah ini melihatkan perjalanan Rati yang penuh dengan liku-liku, persahabatan, dan cinta dalam menggapai impian dan mempertahankan identitasnya. Dalam novel ini, Rati Kumala terlibat dalam konflik antara tradisi dan modernitas, terutama dalam konteks industri kretek yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Jawa Timur. Dia harus menavigasi hubungan yang rumit dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya sambil mengejar cita-cita dan memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan. Dengan gaya penceritaan yang kaya dan detail, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang nilai-nilai budaya dan perjuangan individu dalam menghadapi perubahan zaman, serta bagaimana mereka mencari kekuatan dan identitas mereka di tengah norma-norma yang kuat. Dengan latar belakang budaya kretek yang kental, pembaca akan dihadapkan pada gambaran yang hidup tentang kehidupan sehari-hari di pedesaan Jawa Timur, serta dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di sana. Melalui cerita Rati Kumala, pembaca diajak untuk merenungkan tentang perubahan sosial dan nilai-nilai yang terus berkembang di Indonesia, serta bagaimana individu menghadapi dengan keberanian dan keteguhan hati. Novel ini juga mengeksplorasi tema-tema seperti pertumbuhan pribadi, keberanian untuk melawan norma sosial yang membatasi, serta pentingnya mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil membuka diri terhadap perubahan. Dengan narasi yang mengalir dan karakter-karakter yang kuat, Gadis Kretek Rati Kumala tidak hanya menghibur pembaca, tetapi juga mengajak mereka untuk merenungkan tentang kompleksitas kehidupan manusia dan perjuangan untuk mencari identitas dan makna di dunia yang terus berubah. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 96,8 Produa RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Pada hari ini bareng sama Naura, nanti kita seru-seruan sampai jam 10 pagi. Of course, bukan cuma dengerin playlist lagu Produa Makassar, karena kita bakal update informasi buat kamu. Tips gak pernah ketinggalan. Terus juga nanti kita kasih tahu info perakiraan cuaca dan juga info lalu lintas buat kamu yang mau beraktivitas di luar nanti. Terus juga jangan sampai kamu ketinggalan lagi di lagu pilihan kamu di jam 7. Nanti kita bakal spill 4 lagu yang bisa kamu voting, dan kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Download aja aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu. Follow sosial media kita juga, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar, dan subscribe channel YouTube kita, username-nya sama @RRI_Pro2Makassar. Sampai hampir lupa, nanti di jam 9 kita juga bakal ada bisik bincang asik, jadi jangan sampai kamu nge-skip part itu, karena itu keren banget, karena kita punya tema-tema yang menarik yang bakal kita bahas. Jadi pastiin kamu stay tune, kita dengerin dulu sama-sama pagi ini supaya semakin semangat. Aku kasih kalian teh hijau dari Tulus.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Spada and Still with me Naura di hari Rabu 12 Agustus 2026. Gimana sejauh ini, udah ikut lomba apa aja di kompleks rumah kamu, di kantor kamu juga? Udah dapat hadiah belum? Nanti mungkin pengumumannya di 17 Agustus biasanya ya, abis upacara pembagian hadiah. Ya lumayan dapat tumbler, dapat handuk, atau mungkin ada yang dapat magicom juga. Itu semua lumayan. Pokoknya apapun lomba yang kamu ikuti hari ini, dibikin tambah semangat dengan playlist lagu Pro 2 Makassar. Tapi jangan sampai kamu kecapean abis begadang, besoknya harus ikut lomba. Nah biasanya kalau kayak kecapean, tiba-tiba kayak kalau bangun itu tenggorokan tiba-tiba sakit. Hati-hati, karena itu adalah gejala akan demam, akan flu, pilek, dan juga batuk. Jadi kayak ibaratnya kalau menelan gitu, kenapa kayak sakit, kayak tajam, kayak ada pisau di dalam tenggorokan tak. Nah itu biasanya adalah ciri-ciri atau tanda kalau kayaknya ini 2 hari lagi bakal demam kak deh, bakal flu atau batuk. Jadi sebelum itu terjadi, kamu bisa melakukan beberapa hal supaya tenggorokan kamu yang terasa sakit ketika kamu menelan itu bisa teratasi. Jadi menghindari yang namanya flu dan juga batuk sejak dini. Yang paling harus kamu lakukan adalah perbanyak minum air putih yang hangat. Dan pastinya kalau bisa itu terpenuhi sebanyak 2-3 liter per hari. Karena cairan hangat ini bisa membantu menenangkan tenggorokan yang iritasi dan menjaga kelembapan juga. Minuman seperti teh herbal juga sangat bagus untuk mencegah dan memberi kenyamanan untuk tenggorokan kamu. Kamu bisa menambahkan madu untuk lebih merasakan khasiatnya. Dan selain itu juga kamu bisa mencoba berkumur menggunakan air garam. Jadi campurkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat. Terus kamu bisa berkumur dengan larutan tersebut beberapa kali sehari. Ini bisa membantu mengurangi nyeri dan juga pembengkakan pada tenggorokan. Kenapa? Karena garam ini punya sifat antiseptik yang ringan. Dan selain itu juga kamu bisa konsumsi pereda nyeri dan penurun demam. Jadi misalnya ada beberapa obat yang memang bebas diperjualbelikan untuk demam, misalnya kayak paracetamol atau ibuprofen. Ini bisa membantu meredakan demam dan mengurangi nyeri pada tenggorokan. Tapi yang paling penting adalah ikuti petunjuk dosis yang tertera pada kemasan obat atau sesuai anjuran dari farmasi.

0: Terima kasih.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar,

0: no fears. Ain't got no fears.
1: Ya sebenarnya minder kan dulu itu kecil banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang kalau udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sahabat waktu itu.
2: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu Asih mampu, coba dulu kan.
3: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan nempel. Dan lebih serem lagi ya, ih bikin kulit iritasi.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Spada teman Pro 2 hari ini, dan kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Jam 7 pagi teman Pro 2, kita update dulu lagu pilihan kamu. Jadi ada 4 lagu yang udah kita siapin, 2 Indonesia dan juga 2 mancanegara. Nanti aku kasih tahu gimana cara votingannya sebelum aku spill dulu siapa aja yang masuk di playlist lagu kita hari ini. Langsung aja kita ke lagu yang pertama teman Pro 2. Kita punya lagu dari, bentar dulu sabar, kita punya lagu dari Baby Monster with Hot Sauce.

Yes, next teman Pro 2 kita balik lagi ke tahun 2025 atau 2024 gak sih lagu ini? Lagunya Rose featuring Bruno Mars, APT. Ya, namanya terputar. Kita sama saja yang menyanyi, nah. APT. Pokoknya di lagu kedua kita punya lagunya Rose featuring Bruno Mars, APT, teman Pro 2. Next kita langsung pindah aja ke lagu ketiga, ada Malik and the Essentials, Kumpul Bocah.

Oke, itu dia 4 lagu yang bisa kamu voting mulai dari sekarang. Caranya gampang, langsung aja WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Kita tungguin votingan kamu sampai jam 9 pagi.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Di pada hari ini akhirnya saya tidak sendirian.
1: Oke, hai guys.
0: Iya, siapa ini? Siapa suara ini?
1: Aku Ucit.
0: Ada Ucit. Ucit, Uci Imut. Yang bakal nemenin kita nanti sampai jam 10 nah.
1: Yes.
0: Sampai jam 10 stay, dan katanya tadi Uci sudah keliling kota Makassar membaca langit-langit di Sulawesi Selatan. Jadi dia
1: betul,
0: mau kasih tahu kita perkiraan cuaca hari ini. Dia sudah ramal-ramal. Ada memang anu-anunya nih,
1: ada
0: Uci.
1: Kekuatannya.
0: Ada kekuatannya. Coba kira-kira kalau di Sulawesi Selatan itu diperkirakan untuk cuacanya hari ini seperti apa, Uci?
1: Oke, teman Pro 2. Jadi ini ada di Kepulauan Selayar, Bulukumba dan Bantaeng itu hari ini diperkirakan cerah ya, guys. Suhunya itu sekitar 21 sampai 26 derajat Celcius.
0: Oke.
1: Ya, jadi kalau keluar misal belanja yang dekat-dekat pakai payung ya, guys.
0: Itu pakai payung.
1: Yes, kalau jalan.
0: Oke, kita pindah dulu ya ke Jeneponto, terus juga di Takalar dan Goa. Itu diperkirakan juga hari ini cerah, suhunya sekitar 21 sampai 33 derajat Celcius. Pindah lagi ke mana, Uci?
1: Ada Sinjai, Bone dan Maros. Diperkirakan juga cerah, suhunya di sekitaran 22 sampai 27 derajat Celcius.
0: Oke, kita bergeser lagi ke Pangkep, Pangkajene dan Kepulauan, terus ada Baru dan juga Sopeng. Itu diperkirakan hari ini cerah, tapi kalau di Sopeng itu cerah berawan. Suhunya sekitar 22 sampai 30 derajat Celcius. Jadi lumayan panas juga ya, sampai 30-an.
1: Yes.
0: Yes, pindah ke mana lagi?
1: Ini ada Wajo, Sidenreng Rapang dan Pinrang, hari ini juga cerah, sekitar 25 sampai 31 derajat Celcius. Wah, panas ya,
0: panas,
1: Kak.
0: Iya, kalau di 30 itu panasnya, Mi. Terus kita pindah ya di Nrekang, terus juga di Luwu, itu diperkirakan hari ini berawan, sementara kalau di Luwu itu kabut asap. Jadi mungkin agak lumayan tidak terlalu panas. Dan Tanah Toraja itu diperkirakan hari ini cerah. Dan yang terakhir, teman Pro 2, Kota Makassar itu diperkirakan juga cerah hari ini, suhunya sekitar 26 sampai 33 derajat Celcius.
1: Panas banget, panas. Ya kan, sampai 33.
0: Bukan Makassar kalau tidak panas. Itu memang ciri khasnya.
1: Tapi akhir-akhir ini memang nggak pernah hujan ya, Kak?
0: Bukan lagi musimnya, malahan kita lagi susah air ini, Uci.
1: Yes.
0: Ya, jadi agak-agak kekeringan kita. Tapi disclaimer dulu, ini bukan ramalannya Uci, tapi ini dari websitenya bmkg.go.id.
1: Yes.
0: Jadi memang ada orang-orangnya. Uci ini kebetulan bukan jurusan ini. Jadi
1: kalau saya ramal, nanti saya bilang panas.
0: Iya, tahu. Kalau kau lebih muramal, enggak sih, susah kok kau. Ramal saja masa depanmu, masih salah pilih.
1: Aduh,
0: meramal cuaca gitu. Jadi buat kamu yang pengen lebih lengkap lagi nanti untuk jam sore kak atau siang kak, kamu bisa cek terus websitenya bmkg.go.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.